Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila! Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial

0: Tahun Pro 2, dapur menyala, masak rawon spesial, long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Milaj Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini, aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang handal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN, download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Milaju Lebih Terang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia

0: siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan. Terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Nomor 2, pernah gak sih ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuma gara-gara satu hal kecil hilang? Yap, sinyal ya. Sekarang tuh sinyal udah jadi kebutuhan utama banget gak sih? Mau kayak update story lah, atau cuma scrolling di TikTok gitu kan, ataupun kayak streaming music favorit gitu ya, ataupun kalau kalian mau push rank gitu ya di game online, sampai mau video call gitu ya sama orang sayang, semuanya kan butuh koneksi yang stabil dan juga ngebut. Dan yang pasti jujur aja nih ya, kalau sinyal yang lemot itu kadang bikin vibesnya bikin emosi gak sih? Ya kan, karena lagi seru-serunya nih streaming gitu ya, malah buffer gitu kan, aduh nyebelin banget. Lagian kalau misalnya nih mau ngirim pesan penting gitu ya, malah pending, aduh udah deh bikin mood drop gitu ya. Nah sekarang nih teman berdua, ada kabar baik ya dari Smartfriend, jagoan sinyal se Indonesia. Karena gak cuma kencang di kota besar, tapi nih jaringan Smartfriend juga semakin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smartfriend jagoan sinyal sudah menjangkau Banten, Lampung, dan seluruh daerah Sumatera. Jadi internetan tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian setiap hari. Mau kerja, aman. Mau gaming, gas terus. Mau streaming ataupun upload konten, gak pakai drama putus-putus lagi. Makanya teman berdua, saatnya rasain sendiri nih internet yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja. Smartfriend, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Hai guys, aku baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
0: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita. Is this

Yeah, teman pro 2, waktunya pantun nih ya. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai di rumah rebahan dikit. Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai Smartfren Unlimited. Ini beneran kebaca gak ya? Waduh, jangan-jangan salah skrip nih. Tapi ya udah deh, sekalian aja nih ya. Nih, warga Lampung, sekarang kamu bisa internet yang sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis. Bareng Smartfren Unlimited, kamu bebas browsing, streaming, scroll sosmed, sampai upload konten tanpa drama. Dan yang bikin makin semangat nih ya, cuma 26 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internetan sepuasnya. Jadi, yuk langsung aja nih pakai Smartfren Unlimited sekarang juga. Dapatkan kartu perdana dan paket datanya di outlet terdekat atau di e-commerce favorit kamu, atau juga kamu bisa langsung cek di media sosial @smartfrenworld untuk info lengkapnya. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kamu perlu air banyak lampu.

Iya, masih barengan sama Liza ya, teman Pro 2 di Sepada. Ya, gimana nih kabar paginya teman Pro 2? Mungkin ada yang sarapan ataupun baru sarapan nih ya. Semoga apapun itu kalian nikmatin lah ya, pokoknya. Ini ekonomi kita harus jaga diri ya, harus jaga kesehatan ya. Karena kita gak pernah tahu kapan sih kita sakit gitu kan. Terus juga kita harus sering-sering berhemat gitu ya. Karena kan banyak banget isu-isu soal, bukan isu juga sih, tapi emang bener ya, kalau misalnya rupiah lagi menaik gitu ya harganya ya. Iya gak sih? Ya kan harusnya kata-kata gitu kan ya, rupiah naik gitu kan, jadi 17.000 sekian gitu. Jadi banyak banget yang dikhawatirkan, beberapa barang harganya juga jadi naik gitu kan. Apalagi mungkin kayak bahan pokok gitu ya, ataupun kayak teknologi gitu ya. Wah, pokoknya kita harus hemat gitu ya. Tapi ternyata teman Pro 2, Menteri Perdagangan Budi Santoso ini udah memastikan harga minyak goreng rakyat minyak kita normal, teman Pro 2. Nih, jadi Menteri Budi ini menjelaskan bahwa berdasarkan data yang tertera dalam sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok nih ya, atau disingkat SP2KP, harga minyak kita ini seharga 15.500 per kilogram. Tuh. Jadi Menteri Budinya ini juga udah berkali-kali ini minta awak media untuk mengecek harga minyak kita di SP2KP gitu, karena menurutnya nih harga yang tertera itu merupakan hasil pemantauan langsung petugas di lapangan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pakai minyak kita gitu ya, tenang aja teman-teman, harganya tetap normal kok.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih ya.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

Ini temenin sama Liza yang nomor 2 di Spada. Di pagi hari yang kayaknya agak mendung gak sih, ya kan? Semoga nomor 2 tetap sehat ya, karena kita harus jaga kesehatan gak sih nomor 2? Kita gak bisa nih nebak-nebak ya. Kayaknya hari besoknya bakal cerah deh. Walaupun nih gue kan sering banget ya ngeliatin perkiraan cuaca gitu kan di HP gitu ataupun di komputer gitu ya kalau gue lagi main game gitu kan. Tapi ternyata kadang suka meleset gitu kan perkiraan cuacanya. Jadi ya mau gimana lagi, harus dihadapi ya gak sih? Jadi mau kayak gimana pun kita harus jaga kesehatan ya, gak tau berdua. Gak bisa menentu banget karena gue jujur ya, sekarang pun gue lagi pilek nih. Jadi buat nomor 2 yang mungkin lagi ngerasain kayaknya badannya udah mulai gak enak gitu ya, sering-sering jaga kesehatan, jangan minum es dulu, jangan makan yang berminyak dulu gitu ya, jangan makan yang aneh-aneh dulu gitu, supaya kalian harus bisa menjaga kesehatan kalian. Karena kalau udah sakit tuh gak enak banget rasanya nomor 2. Kayak misal kalian kena asam lambung tuh, aduh gak enak banget. Jadi walaupun kalian makan, tapi usahain kalian makan yang bergizi gitu ya. Terus juga kalian gak telat makan gitu. Aduh, pokoknya tetap ya harus jaga kesehatan nomor 2.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: Iya, taman Pro 2. Aktivitas kamu makin padat ya, mulai dari internetan, video call bareng keluarga gitu ya, ataupun nonton drama favorit, sampai mungkin kamu bikin rencana traveling keliling Indonesia. Nah kan pastinya nih kamu butuh koneksi internet yang super stabil dan super cepat gak sih? Nah ini ada kabar gembira nih buat kamu semua. Jadi nih sekarang ada jaringan Smartfren yang semakin luas dan semakin stabil di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Nusa Tenggara. Semuanya udah terjangkau. Jadi nih kalau kamu mau browsing, mau streaming, mau live shopping, atau kamu mau upload konten gitu ya, semuanya bakal lancar deh, nggak ada hambatan. Jadi yuk beralih ke Smartfren sekarang juga, dapatkan kartu perdana dan paket data Smartfren di outlet terdekat, di e-commerce favorit kamu, ataupun kunjungi media sosial di @smartfrenworld. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.
1: Widih, handphone baru nih. Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
2: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
1: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
2: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Top judi online dari sekarang. Top judi online dari sekarang.
4: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sound.

0: Pagi kali ini Liza gak sendiri lagi, teman berdua. Jadi Liza bakal ada dialog ya, karena setiap tanggal 22 Mei ini dunia memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional sebagai pengingat bahwa bumi punya kekayaan alam yang luar biasa dan harus dijaga bersama. Indonesia sendiri jadi salah satu negara dengan biodiversitas terbesar di dunia, mulai dari hutan tropis, flora unik, hingga satwa endemik yang enggak ditemukan di negara lain. Tapi di balik kekayaan itu, ada juga nih tantangan besar seperti kerusakan hutan, perubahan iklim, dan berkurangnya habitat satwa liar gitu ya. Jadi karena itu nih penting banget buat generasi muda mulai lebih peduli dan sadar kalau menjaga alam ini bukan cuma tugas pemerintah gitu ya, ataupun tugas aktivis lingkungan, tapi tanggung jawab kita semua. Dan kita udah bareng sama Eko Prasetyo dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Kita bakal ngobrol santai soal keanekaragaman hayati Indonesia dan kenapa warisan alam ini harus terus dijaga untuk masa depan. Oke, kita udah langsung bareng ya sama Kak Eko. Sabar, ini mikro berapa ya? Tiga bukan, coba aku coba dulu. Halo? Bukan. Halo? Ada gak ya suaranya? Sabar, halo? Ada. Udah masuk gak sih? Kedengeran gak di situ?
1: Belum.
0: Nah, coba halo?
1: Tes.
0: Nah, okay. Udah ada. Oke, berarti ini mic 5 ya. Halo Kak Eko, apa kabar?
1: Halo.
0: Iya, halo. Halo
1: Selamat gimana? Pagi.
0: Pagi. Gimana kabar Kakak pagi hari ini?
1: Luar biasa. Karena hari ini kayaknya cerah ya.
0: Iya,
1: biasanya kan mendung ya.
0: Benar. Nah, Kak, langsung aja kali ya.
1: Okay,
0: karena aku mau denger nih. Kan ada banyak kata-kata ya, tapi yang paling menarik perhatian aku nih adalah kata keanekaragaman hayati. Nah, kalau menurut Kakak nih, apa sih hal pertama yang langsung kepikiran buat Kakak?
1: Oke, jadi keanekaragam hayati dua kata ya. Keanekaragam artinya kan keberagaman. Jadi hayatinya itu berarti keberagaman yang ada itu tidak hanya satwa, pohon, tapi juga mikroorganisme sampai dengan lingkungannya, ekosistemnya, seperti itu gitu. Jadi tadi udah disebutkan bahwa Indonesia punya speciality, maksudnya spesial di negara-negara lain karena termasuk mega biodiversity tadi dibilangkan kan. Dan juga memang keanekaragaman ini memang diakui dunia bahwa kita punya berbagai macam satwa endemik, satwa

0: macam-macam. Kita dengar ada rafflesia dan sebagainya gitu.
1: Benar. Terus kalau misalnya dari semua kekayaan alam Indonesia nih Kak, apa sih yang paling bikin Kak Ek kagum?
0: Apa ya? Kalau misalnya kita bilang kagum, sebenarnya kan kalau misalnya kadang kita dibilang over proud juga enggak juga ya, karena memang kita ngelihat bahwa dengan negara kepulauan lebih hampir 17.000 pulau dengan punya ekosistem hutannya masing-masing berbeda, di Jawa dengan di Sumatera, kemudian Kalimantan itu beda-beda. Itu yang membuat jadi apa ya? Kita punya kesempatan, bahkan punya apa namanya? Peluang kalau saat ini aku kagum itu karena sekarang hutan itu tidak hanya dipandang sebagai pohon, tidak cuma hutan, tapi hutan tidak cuma sebagai pohon, tapi juga sebagai sumber pangan, identitas, budaya gitu. Jadi ternyata ada yang bisa kita jual, karena sekarang mungkin aku langsung aja ya. Jadi sekarang itu dunia itu lagi ke arah carbon trade gitu kan. Jadi kayak penjualan karbon. Jadi hutan dipandang sebagai instrumen yang bisa menyerap karbon. Jadi negara-negara yang
1: menghasil karbon gitu,
0: yang punya menghasilkan emisi emisi sangat berbahaya buat ini lingkungan, itu dia membayar, bukan membayar ya, apa ya? Yang membayar dalam tanda kutip untuk perlindungan hutan ke negara-negara, contohnya adalah Indonesia gitu. Jadi Indonesia itu punya potensi, nggak cuma keanekaragaman tadi, itu juga potensi untuk perubahan dampak dari perubahan iklim tadi itu. Jadi ya, dia berjual karbon itu. Karbon kan sesuatu yang tidak nyata ya sebenarnya. Jadi kita memperbaiki lahan kritis segala macam itu nanti sudah terbentuk lahan kritis yang sudah apa ya, sudah tidak kritis lagi, itu ada ekonominya di situ, pembayaran itu.
1: Gitu. Terus kalau misalnya hutan di Lampung sendiri kayak gimana nih Kak?
0: Jadi kalau hutan di Lampung itu sebenarnya ada perbedaan antara penyebutan hutan dengan kawasan hutan misalnya gitu ya. Kalau hutan kan kita tahu kan ada pohon, ekosistem dan segala macamnya. Tapi kalau kawasan hutan itu artinya adalah kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan tetap gitu. Jadi makanya kadang kita bingung nih, ini kawasan hutan tapi kok ada sekolah, ada pemukiman gitu. Karena memang kawasan hutan kita saat ini tuh sekitar 87%-nya itu sudah ada aktivitas manusia gitu. Jadi memang tadi ya keberagaman, terus gak cuma ada satwa dan tumbuhannya, tapi juga ada masyarakat yang hidup di situ gitu. Jadi ketika disebut kawasan hutan, itu kalau kita ngeliat bukan hutan itu ada di kawasan hutan, bisa di luar kawasan hutan. Tapi namanya kawasan hutan itu, ya kawasan hutan itu sebagai hutan tetap. Jadi walaupun ada sekolah segala macam, tetap kawasan hutan gitu. Jadi secara fungsi itu di Lampung itu ada tiga. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, hutan lindung sama hutan produksi. Konservasi memang untuk konservasi hutan. Kalau lindung, pelindungan air segala macam. Kalau produksi memang untuk diambil kayunya gitu. Jadi kita ada beberapa, sebutannya register ya. Jadi ada beberapa kawasan. Ada beberapa register, ada berapa ya registernya? Ada 17 KPH pokoknya. KPH itu kesatuan pengelolaan hutan gitu. Oh, jadi melebar kemana-mana ya? Aku jadi karena memang kan isu kehutanan ini kompleks ya. Bener. Jadi perlu ada apa ya? Kita mungkin memang sebagai generasi muda saat ini memang perlu kritis ya, critical thinkingnya itu perlu. Tapi memang perlu diimbangi dengan informasi yang memadai gitu. Bener. Jadi kritisnya nggak cuma mencari apa nemplok sana nemplok sini, tapi dia punya basis informasi yang lengkap gitu. Dan aku pikir aku sebagai penyuluh kehutanan perlu menyampaikan dasar-dasar dari kehutanan itu sih sebenarnya, kena keanekaragaman dan lain-lain.
1: Terus Kakak, karena kan Kakak tadi nyebutin kalau misalnya ada beberapa penduduk yang tinggal di sekitar hutan ya kan. Sedangkan aku nih penasaran nih Kak, kan banyak banget penduduk yang tinggal di hutan. Apakah mereka ini menjadi sebuah apa ya? Karena kan yang di hutan tuh yang tinggal nggak cuma tumbuhan aja kan, tapi juga hewan gitu kan. Apakah mereka ini mengancam tempat tinggal satwa-satwa yang ada di hutan?
0: Iya, jadi memang kompleks. Tadi aku bilang ketika dibilang kompleks itu memang seperti itu ya. Jadi memang tadi hutan kita itu tidak lagi murni hutan gitu, tapi ada aktivitas manusia. Jadi akhirnya sudah berdampingan. Jadi kalau dari sisi pemerintah kita memfasilitasi itu. Jadi memfasilitasi bahwa yang sudah terlanjur ada di dalam kawasan hutan, sudah jadi pemukiman, sudah berkebun kan dia alih.

0: sih kan, karena dia jadi kebun, ada masyarakat situ, kita ikuti program namanya program perhutanan sosial. Jadi masyarakat itu sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan. Jadi selain mereka mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan, mereka juga dituntut untuk menjaga kelestarian hutan agar manfaat ekonominya itu bisa keberlanjutan dan terus meneruskan, tidak habis gitu. Jadi mereka dibuat sadar bahwa hutan itu bermanfaat secara ekonomi buat mereka gitu.
1: Oke, karena kan banyak banget kalau aku ngeliat nih kasus-kasus banyak kan yang penduduk diserang sama satwa.
0: Iya,
1: gitu kan.
0: Konflik di, aku kemarin di KPO Kota Agung Utara, di Kota Agung, Tanggamus itu konfliknya ya gajah, betul, ya kan harimau gitu kan. Katanya sekarang harimau itu sudah mulai masuk ke area masyarakat, dan gajah juga kayaknya udah dari akhir tahun kemarin gitu, udah ini. Cuman memang itu ya, tapi ketika suruh milih manusia atau satwa, kita secara ini ya harus dua-duanya gitu.
1: Bener.
0: Tidak ada korban dari satwanya, tidak ada korban juga dari manusianya. Karena memang sekarang itu gimana, aduh sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Gimana, kita dituntut untuk berdampingan gitu, hidup berdampingan gitu. Memang bener, seperti itu sih. Karena kan biodiversity tidak itu tidak bisa dipisahkan dengan manusia sekarang kan. Jadi memang apa ya, manusia yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan itu harus sudah mulai apa ya, hidup berdampingan gitu. Jadi karena kalau misalnya pun ternyata tadi kata mbaknya masyarakat ternyata merusak hutan, sebenarnya yang paling terdampak pertama kali itu ya mereka sendiri gitu. Karena mereka ada dalam kawasan hutan, dekat dengan kawasan hutan gitu.
1: Betul, karena emang namanya manusia kan butuh tempat tinggal ya. Sedangkan mereka, kita sebagai manusia juga kan tidak tahu gitu ya tentang hukumnya seperti apa, dan juga tempat tinggal satu seperti apa gitu ya. Akhirnya tanpa disadari melukai satu sama lain gitu ya.
0: Tapi rata-rata masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan itu sudah sebagian besar itu sudah menyadari bahwa ada satwa di situ, ada kawasan hutan yang harus dilindungi gitu. Sudah ada kesadaran ke arah situ gitu. Okay. Karena program pemerintah kan memang menyentuh ke arah situ gitu. Cuma memang ketika terjadi isu-isu yang kayak kemarin beberapa waktu yang lalu tentang penebangan pohon dan segala macam, kan sebenarnya itu keluar dari masyarakat di luar, jauh dari kawasan hutan gitu. Jadi makanya aku rasa penting kehadiran aku di kayak di perdua ini gitu, di sepada ini untuk penyuluhan kepada masyarakat umum, terutama generasi muda. Karena generasi muda ini kan generasi yang paling cepat beradaptasi dengan teknologi dan penyebaran informasi gitu kan. Karena kita perlu menyampaikan juga bahwa kesadaran lingkungan saat ini tuh bisa menyebar tuh kayak karena konten-konten kreatif dari generasi saat ini gitu kan. Jadi memang perlu ada edukasi, saya bilang tadi critical thinking perlu diimbangi dengan informasi yang memadai gitu. Karena kita juga butuh kritik dari masyarakat kan untuk menjaga bahwa kita on the track juga gitu sebagai pemerintah.
1: Oke. Okay. Nih kita ngobrolnya udah serius banget nih, Kak.
0: Aduh, aku orangnya serius ya.
1: Enggak apa-apa, tapi gimana kalau bisa kita break dulu nih?
0: Okay,
1: ya udah, teman berdua. Liza bakal masih lanjut ngobrol sama Kak Eko tapi setelah yang satu ini, oke? Okay?

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Gak ada ya? Oh, gak ada suaranya. Oh, bentar. Tapi ini udah masuk sih, ngomong apa lah. Ya, teman Pro 2, gue masih barengan sama Kak Eko Prasetyo untuk ngomongin soal kehutanan. Tapi gue baru tahu kalau misalnya headset ini gak ada suaranya. Bentar, gue bantuin dulu ya. Coba, mana?
1: Ada suaranya? Belum. Oh, ada tadi.
0: Ada, ini.
1: Ini yang satu ya. Oke, okay, ada.
0: Gedean enggak?
1: Belum. Oke.
0: Okay. Okay. Aduh. Gimana, udah ada suaranya?
1: Udah,
0: bagus kalau gitu. Ya, kita masih ngelanjut ya sama Pro 2 ngobrolin soal warisan. Aduh, bentar. Sabar, aku scroll dulu. Keanekaragaman hayati Indonesia, warisan alam yang harus dijaga bersama ya, karena kita sebagai negara agraris nggak sih, ya kan ya, negara agraris kan, kita punya hutan yang harus dijaga nomor 2. Nah Kak, aku mau nanya lagi dong, dari kakak nih, sabar, pertanyaan mana ya. Nah menurut Kak Eko nih, anak muda sekarang ini udah cukup peduli sama lingkungan belum sih Kak?
1: Ya kalau aku lihat sih dari perkembangan media sosial, sebenarnya sudah banyak yang peduli gitu kan.
0: Oke.
1: Tunggu sebentar.
0: Nggak apa, silakan.
1: Nggak tahu, sendawa terus ya, kenapa?
0: Apa mau dimatiin dulu mikirnya biar lega?
1: Cukup. Okay. Jadi memang, kan tadi di generasi saat ini itu sangat dekat dengan apa ya, media sosial.
0: Iya, benar.
1: Jadi mereka adaptasi terhadap teknologi dan penyebar informasi itu memang luar biasa gitu. Jadi aku kalau aku lihat, kalau misalnya kayak kita lihat ada gerakan Pandawara gitu, ada kemarin juga ketika ada isu lingkungan, isu kehutanan yang mencuat, itu semua juga reaktif semua gitu. Maksudnya kenapa gitu. Berarti kan itu indikasi bahwa mereka sudah mulai apa, kepedulian itu sudah tumbuh di mereka. Tinggal dari kitanya memberikan ruang edukasi ke mereka gitu. Jadi memang perlu ada aku sebenarnya setiap dinas itu kan punya itu apa namanya, media sosial ya.
0: Okay.
1: Cuma kayaknya media sosial dinas itu belum maksimal ya. Jadi ya inilah, jadi aku sangat apresiasi ketika diundang ke kayak Pro 2 gitu, karena itu bisa jadi media aku untuk menyampaikan edukasi terhadap generasi muda tentang lingkungan dan kehutanan.
0: Gitu. Oke, benar sih, karena emang sekarang kan zaman yang udah mudah banget untuk mencari informasi ya, gitu kan. Bagi anak muda yang selalu scrolling TikTok lah, ataupun Instagram gitu ya, ataupun Twitter gitu ya, sehingga kadang tuh mereka mendapatkan informasi, tapi kadang tuh informasinya yang belum tentu benar gitu kan ya. Tapi emang tetap justru inilah tempatnya kakak untuk mengedukasi gitu kan. Iya, oke.
1: Okay. Ya, mungkin nanti kita bisa apa namanya?
0: Apa namanya? Gak tau,
1: kayak sekarang karena kalau lewat media sosial seperti ini gitu, media penyampaian radio atau televisi gitu, jadi kayak lebih mudah sampai dan lebih cepat sampai ke masyarakat dan generasi saat ini sih.
0: Betul, gitu. Karena kan kadang orang-orang tuh masih kurang percaya ya gitu kan, kecuali baru diberikan wadah untuk interview gitu kan ya, dialog gitu. Lanjut nih Kak, apa sih contoh keanekaragaman hayati di Lampung yang ternyata nih suara keren gitu kan, tapi belum banyak orang yang tahu.
1: Tahu burung rangkong nggak?
0: Enggak.
1: Itu ada loh di Lampung.
0: Burung rangkong.
1: Yang paruhnya itu tebel itu loh. Dia identik di Kalimantan sih sebenarnya. Cuman ada juga di sini gitu.
0: Oh, jadi ternyata burung rangkong ini aslinya dari Kalimantan.
1: Iya, tapi di sini juga ada gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Tapi itu juga yang dilindungi sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, selain itu kan kita udah tahu kayak ada gajah gitu.
0: Terus
1: ada harimau Sumatera, kemudian ada badak, tahu enggak?
0: Badak. Nggak tahu, tapi aku nggak tahu ini di mana, tapi aku tuh pernah lihat video kalau misalnya badak kan punya apa sih namanya,
1: cula nggak ada engnya.
0: Oh. Cula, ada culanya kan,
1: kalau
0: tapi
1: culang itu curang ya.
0: Oh, curang. Jadi kan badak tuh ada culanya kan, tapi aku beberapa kali nonton video kalau misalnya badak itu emang sengaja dipotong culanya, benar nggak sih Kak?
1: Aku kurang paham sih itu, cuman memang aku juga pernah dengar itu kayak ini loh, kayak misalnya kayak rusa. Rusa itu kalau kamu lihat penamaan ke unila itu, tanduknya itu kan yang jantan tuh sering dipotong kan itunya. Kenapa? Yeah. Karena kan kadang menyakiti gitu kan. Itu kan sebenarnya itu kayak kuku loh, bisa tumbuh lagi.
0: Oke, okay, gitu. Kayak kuda enggak sih, kayak harus dibersihin terus. Karena kalau aku nggak tahu ya ini benar atau tidak, tapi sependek pengetahuan aku, kalau rusa itu dipotong karena takut berat juga nggak sih kepalanya ya?
1: Iya benar juga.
0: Ya kan, kalau badak di tempat kakak sendiri?
1: Nggak ada di kata gue nggak ada. Oh. Tahu badak itu satu adanya itu karena memang sebenarnya dari pihak BKSDA itu bilang ada, cuman memang untuk bukti kenyataan ya di liar itu masih agak susah kan, mereka pasang kamera trap segala macam itu. Tapi kita ada penangkap apa? Kok saya lupa ya, di TNWK Taman Nasional Waikambas itu nggak cuma ada gajah, ada badak juga itu di situ.
0: Okay.
1: Sanktuarinya di situ ada juga gitu.
0: Oh gitu, berarti kalau misal aku nanya nih kak, ini kan kita ngomongin satwa boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke, satwa ya. Kalau misalnya ngomongin satwa, kira-kira hewan yang dilindungi yang di tempat kakak itu apa aja kak?
1: Kalau yang di aku kan sebenarnya terakhir tugas itu di KPA Kota Gunung Utara itu ada ya tadi gajah, ada harimau, itu terus itu sih yang terlihat dan memang cukup karena kan gajah tadi itu kan di belakang layar,
0: di belakang layar dan ngobrol
1: agak banyak konflik dengan kita nyebutnya bukan konflik ya, katanya nggak boleh nyebut konflik, katanya ngomong interaksi negatif.
0: Oke, interaksi negatif dengan penduduk layar,
1: masyarakat dengan gajah gitu. Jadi memang itu sih ketika ada interaksi negatif itu kita tidak bisa memilih mana yang harus didahulukan gitu, karena harus dua-duanya kita dahulukan.
0: Oke, terus kak, karena kan ini kan untuk melindungi warisan ya nggak sih kak? Karena aku tuh jujur punya teman di Amerika dan dia bilang dia pernah ke kebun binatang dan di sana punya harimau Sumatera kak gitu, dan kebetulan di sana itu harimaunya sudah melahirkan gitu, jadi punya apa namanya apa deh namanya kalau punya anak ya? Ya keturunan gitu kan. Ya. Nah kalau misalnya di sini sendiri, apakah diawasi juga gitu untuk menjaga keturunannya supaya tidak punah?
1: Itu sebenarnya yang lebih proper untuk menjawab itu sebenarnya dari BKSDA, jadi UPT Kementerian yang memang berhubungan dengan itu kan. Gitu. Cuman kalau dari pengetahuan aku, kan kalau harimau Sumatera ini kan masih liar kan di sini.
0: Iya.
1: Kan? Cuman memang dari teman-teman BKSDA itu, mereka itu kayak apa ya, melakukan pemantauan gitu. Jadi mereka memasang kamera trap gitu di beberapa lokasi, jadi mereka tahu keberadaannya gitu. Atau misalnya di dekat-dekat sungai kamera trap, jadi mereka bisa memantau ada ini sekumpulan apa sekeluarga harimau gitu. Kemarin itu aku dengar beritanya juga ada harimau dengan dua anaknya gitu kan. Dan itu sudah masuk ke arah pemukiman katanya gitu. Jadi memang itu mereka yang mengurusin itu sih sebenarnya. Okay. Aku nggak punya kapasitas untuk ngomong ke arah.
0: Oh iya, oke. Okay. Tapi ini kan ngomongnya soal hutan lah ya, kita ngomonginnya ya. Yeah. Terus kalau misalnya ngomongin soal hutan nih kak, kira-kira apa yang dilakukan kalau misalnya ada ini pertanyaan agak berat, boleh nggak sih kak?
1: Iya nggak apa berat. Nanti kita jinjing sama-sama.
0: Oh. Kalau misalnya ada penebangan ilegal gitu.
1: Oh iya.
0: Oke, menurut kakak gimana?
1: Kalau ada illegal logging itu kan sebenarnya kawasan kita itu yang boleh ditebang kayunya itu di kawasan hutan produksi kan.
0: Okay.
1: Tapi hutan penebangannya pun nggak bisa datang untuk tebang.
0: Yeah,
1: ada regulasi gitu kan, kamu harus berizin,
0: bikin
1: izin segala macem gitu kan. Terus ada ketika nebang itu ada pergantian, dia harus nanam berapa gitu, satu pohon berapa gitu kan. Itu hutan produksi. Tapi ketika di hutan lindung atau hutan konservasi itu nggak boleh ada penebang sama sekali. Bahkan ketika pohon itu rubuh itu harus dibiarkan gitu aja, nggak boleh diambil kayunya, nggak boleh keluar dari kawasan hutan.
0: Berarti gitu. Benar-benar kalau misal pohon rubuh gitu, udah gitu.
1: Tapi ada yang menarik juga sih sebenarnya ini.
0: Kenapa
1: kayak isu-isu yang menarik gitu kan, tantangan buat kita semua sebenarnya. Jadi ada di kawasan hutan di register berapa ya, 08 itu di arah sana ya. Lampung Tengah ya? Rumbia itu dimana? Ya itulah, pokoknya adalah di registry. Itu dia kawasan hutan, tapi di dalamnya itu bentuknya isinya itu sawah gitu.
0: Oh, wow,
1: awalnya, ampun. Awalnya itu dulu itu dia hutan KI itu, hutan banyak pohon gelamnya. Tau kan pohon gelam? Ya kalau kamu ke pantai suka ada rumah panggung, itu panggungnya pasti pakai kayu gelam, karena gelam kan memang dia tumbuh di
0: daerah pesisir gitu, bukan maksudnya
1: yang kerendam air itu dia bisa tumbuh gitu.
0: Oke.
1: Jadi tapi itu ternyata habis tenggelamnya jadi sawah yang ada beberapa beberapa batang pohon masih berdiri. Saya pernah bertugas ke sana. Terus kan saya sama kayak kakaknya kan kaget kan. Jadi aku bilang, "Pak, ini pohon-pohon yang masih berdiri ini diusahakan untuk tidak boleh ditebang gitu kan." Ditebang, bahkan kalau rubuh pun itu tidak boleh diambil kayunya gitu. Tapi jawabannya agak saya bikin jadi agak sedikit berdebat itu kan ya. Wah, enggak bisa, Pak. Itu pohon jadi sarang burung hama untuk padi kita gitu
0: kan. Sedih banget.
1: Jadi aku bilang, "Pak, saya di sini sebagai penyuluh kehutanan, bukan penyuluh pertanian." Gitu. Jadi saya ngomongin pohon gitu. Jadi ya itulah. Jadi itu dinamika di lapangan sebenarnya. Iya, meskipun itu kawasannya sudah berubah jadi sawah, itu tidak bisa dicabut identitas izinnya, sebagai
0: begitu aja.
1: Enggak bisa dicabut identitas sebagai kawasan hutan. Jadi pelepasan gitu agak rumit gitu. Itu harus hutan gitu. Tapi itu tantangan buat kita semua bahwa kesadar penyadaran tahuan ke arah situ tuh memang dinamika di lapangan itu harus bisa tidak saklek dengan regulasi, tapi gimana caranya mereka mau ikut berizin dulu, pengelolaan berizin, edukasi tetap sawah segala macam, minimal itu kita tanam satu pohon di kalau di sebagai penanda gitu ya. Penanda sawahnya gitu kan, satu dengan yang lainnya kan ada penandanya pakai pohon gitu kan, seenggaknya 4 pohon gitu kan, pelan-pelan gitu kan. Jadi kan ntar lama-lama bisa, mungkin ya, kalau misalnya ke arah sana bisa kembali lagi atau seperti apa, kita juga gak tahu gitu. Karena memang sana ekonominya ya itu padi.
0: Iya sih, benar. Karena jujur aku mau nanya lebih dalam tapi aku takut.
1: Aku juga takut ini, karena kakaknya mancing-mancing ini.
0: Ya udah, kita balik ke tempat aja ya, kayak nih kak, berkakak nih, apa dampak nyata kalau keanekaragaman hayati terus rusak atau hilang, Kak?
1: Itu tadi, kan tadi kalau misal keanekaragaman hayati itu kan cuma ada di kawasan hutan, kan kompleksitasnya ada di kawasan hutan kan. Kita nggak bisa tuh di kebun kita bikin keanekaragaman itu nggak sekompleks di kawasan hutan kan. Jadi makanya karena keanekaragaman hayati itu kan jadi ngaruhnya itu adalah kayak ketata menjaga air, ketersediaan air gitu kan, menyerap karbon gitu kan. Pencegah bencana misalnya kayak gitu. Jadi ketika itu rusak, yang terdampak juga kita semua. Bener. Gitu. Jadi kayak misalnya bencana banjir aja yang gampang kita pahami gitu kan. Betul. Kan karena air yang masuk ke dalam tanah itu kan diserap dengan pohon kan sebenarnya. Jadi nggak langsung dari di permukaan jadi air permukaan yang deras gitu kan. Jadi bisa masuk ke dalam gitu kan. Ketahan dengan tajuk juga pas hujan gitu kan. Jadi nggak langsung guyur gitu doang. Tapi ada tajuk pohon itu jadi mencar gitu kan, tidak rusak juga ke tanahnya gitu kan. Kalau misalnya kita tuangin air brus gitu kan hancur semua tanah ini. Tapi kalau ada tajuknya itu kan jadi agak mencar gitu kan, terus keserap ke akar segala macam masuk ke dalam tanah jadi air tanah gitu. Nah kalau itu nggak ada kan jadi langsung cur nguyur tuh.
0: Iya.
1: Langsung, yang paling terdampak adalah wilayah-wilayah yang paling rendah
0: di bawah,
1: gitu kan,
0: rendah.
1: Gitu kan. Gitu. Jadi mungkin itu kayak misalnya sebenarnya kawasan hutan terdekat di kita itu di Bandar Lampung itu ada Tahura namanya, Taman Hutan Raya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya tahu apa Lengkung Langit dan segala macam kampung itu ke arah sana.
0: Oke.
1: Okay. Ada penangkaran rusa juga itu di sana. Jadi memang kayak yacht camp, tahu yacht camp di Pesawaran itu juga bagian dari Tahura.
0: Okay. Aku jarang keluar.
1: bukan yacht ya, bacanya ya.
0: Youth camp enggak sih ya, enggak apa-apa. Tapi Kak, aku jadi penasaran nih, sambil kan tadi ngomongin hutan kan. Dari Kakak sempat mention soal kalau misalnya mau mengambil kayak ada peraturan untuk menanam pohon kan. Nah itu kira-kira berapa pohon sih yang harus ditanam, Kak?
1: Berapa pohon itu apa ya? Jadi ini, jadi dari kita pernah tuh ada program bukan pernah ya, memang sering ada program RHL namanya, rehabilitasi hutan dan lahan.
0: Bener.
1: Jadi memang itu dapat bantuan pohon untuk ditanam gitu kan. Tanam bisa berapa ya 30.000 gitu segala macam. Jadi ntar dia dari sekian pohon itu nanti harus di geotagging, dia tanam tumbuhnya di itu maksudnya ditanam, ada tagging koordinatnya itu sekian persen gitu.
0: Oh,
1: jadi memang
0: gitu.
1: harus ada
0: kan matematikanya memang, juga nggak sih ya?
1: Soalnya kan kalau misalnya kita nanam kan belum tentu semua tumbuh kan. Banyak, kayak misalnya kena kemarau panjang.
0: Benar.
1: Gitu kan gitu. Jadi biar bisa ter-record juga, maksudnya udah tertanam berapa nih yang ditanam terus yang tumbuh berapa gitu. Terus ada juga program-program kalau di luar kawasan itu ada namanya program kebun bibit rakyat KBR. Jadi masyarakat diberikan bantuan dana hibah 100 juta. Itu untuk membuat pembibitan 30.000 bibit gitu. Nanti 30 bibit itu harus tersebar dan dibagikan secara gratis ke masyarakat di kelurahan itu untuk ditanam gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak program-program penanaman itu. Cuman kan sebenarnya menanam pohon itu bukan sekedar menanam terus dilupakan gitu.
0: Bener.
1: Menanam itu kan satu kesatuan, menanam, memelihara sampai akhir nanti tujuannya sih memanen kan.
0: Iya. Gitu.
1: Dan sekarang pohon yang apa ya? Pohon itu yang di pohon kehutanan itu enggak cuma kayu keras kayak sengon atau jati gitu kan, tapi kita lebih ke MPTS namanya. Jadi pohon bibit produktif misalnya buah-buahan kayak alpukat. Kalau di Lampung Timur itu kan banyak alpukat gitu kan, sentra alpukat, siger gitu. Jadi durian, kelengkeng gitu. Jadi dia berkayu keras. Bisa jadi tanaman kehutanan tapi juga bisa menghasilkan manfaat untuk petaninya gitu. Makanya sistemnya agroforestry, sebenarnya konsepnya itu agroforestry. Jadi pohon kehutanan terus dibarengi dengan penanaman kayak kopi gitu kan, kayak lada gitu, tanaman perkebunan gitu. Jadi memang itu, jadi kan kalau buah itu kan nggak tiap bulan menghasilkan kan ya. Jadi harus selanjutnya itu ada cabai segala macam yang bisa tetap ekonomi jalan gitu. Tapi tetap lingkungannya juga tetap terjaga gitu. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Cuman lagi-lagi dinamika di lapangan itu memang cukup.
0: Cukup berbeda lah ya. Kayaknya sebenarnya sama sih kan aja. Terus juga aku penasaran nih Kak, kan ada enggak sih Kak pohon di hutan Lampung yang paling tua umurnya bisa mungkin 100 tahun lah atau puluhan tahun?
1: Banyak gitu, bisa ketemuin tadi di Taman Nasional itu.
0: Wow.
1: Taman Nasional banyak gitu. Tapi kalau misalnya pohon paling deket kemana coba? Aku bisa saranin ke Tahura, itu ada namanya Hutan Kemiri.
0: Hutan Kemiri.
1: Hutan Kemiri itu batangnya gede-gede. Wow. Kamu kayak ke zaman Jurassic ya. Tapi maksudnya jangan ya
0: Jurassic
1: itu lah. Tapi
0: kalau dinosaurus.
1: Tapi benar-benar dia tebel-tebel gitu dan itu murah kok ke sana ininya. Wow. Ada mereka kayak ada paket juga sih, ada paket wisata ke sana, jadi trekking. Jadi trekking itu enggak jauh sebenarnya, ada jalurnya juga. Itu bagus banget.
0: Itu kayak manjat pohon. Maaf Kak, kayak naik gunung trekking, gitu enggak sih?
1: Iya, tapi dia ada trekkingnya gitu. Cuman ya cuma agak menanjak aja sih, bukan benar-benar kita naik gunung gitu.
0: Gitu.
1: Itu namanya Hutan Kemiri, ada di Taman Hutan Raya gitu. Jadi dekat dengan Lengkung Langit sebenarnya ke arah sana itu. Jadi memang tapi kayaknya apa wisata ke arah-arah itu kurang populer ya, karena banyaknya itu wisata kita itu untuk spot foto gitu. Tapi sebenarnya foto di Hutan Kemiri juga bagus. Itu kalau nggak salah paketnya kamu bisa dapat dapat gratis free air nira juga, atau air nira yang dari gula aren sebelum dari pohon aren. Kalau gula aren itu sebelum jadi gula itu kan jadi apa kayak air gitu kan. Nah itu manis itu kan. Kamu bisa ngerasain air nira itu gratis. Waktu itu aku beberapa kali ngajak teman-teman kamu ke sana sih.
0: Hutan Kemiri ya. Hutan Kemiri.
1: Hutan dulu Kemiri itu katanya arti Kemiri ya. Banyak Hutan Kemiri dulu di sana.
0: Sumpah aku enggak tahu. lanjut ya Kak ya. Ayo kita lanjutin terus Kak. Hutan Kemiri udah, terus
1: banyak kayaknya ini pertanyaannya.
0: Banyak, mungkin ada 20 Kak. Terus nih Kak, ada enggak sih kebiasaan kecil sehari-hari yang ternyata mungkin nih berpengaruh besar buat alam?
1: Ya, jadi apa ya? Yang kalau bisa kita bertanya, kan sebenarnya menangani isu kehutanan itu tidak bisa dari satu sudut pandang gitu kan. Butuh kolaborasi dari berbagai pihak termasuk teman-teman semua di sini gitu kan. Jadi kan perubahan besar, kita pengen ada perubahan besar kan, ke arah yang positif. Perubahan besar itu biasanya bisa terjadi, bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang sering kita lakukan secara konsisten gitu kan. Kayak misalnya kalau menanam pohon sudah tahu lah ya menanam pohon gitu. Tapi menanam jangan cuma sekedar menanam langsung udah tinggal gitu. Menanam kita harus merawatnya gitu, melihara dan sampai akhirnya kalau misalnya buah bisa berbuah gitu kan. Nah, yang kedua itu yang mungkin sangat sepele itu tidak membuang sampah sembarangan gitu. Karena itu kalau teman-teman semua tahu bahwa akhir dari sampah-sampah kita di rumah tangga saat ini, misalnya saya megang botol ini gitu kan, itu akhirnya itu akhirnya itu akan berada di tempat pemrosesan akhir sampah TPA di Bakung. Di Bakung itu kalau teman-teman sudah pernah ke sana, sistem pembuangan sampah kita itu cuman open dumping gitu doang. Jadi enggak ada proses. Jadi cuma memang ditumpuk gitu doang.
0: Ya ampun.
1: Dan kebetulan ada teman-teman dari yang memang memilah sampah kan, memang pemulung di sana memilah sampah, itu sebenarnya membantu untuk memisahkan itu kan sebenarnya.
0: Yeah.
1: Nah, itu kalau kamu lihat ke sana itu pemandangnya bagus banget. Itu hijau, terus di atas bukit, terus sananya itu kelihatan laut gitu. Tapi sampah semua gitu. Jadi apa ya? Jadi kita bisa mulai dari itu, mulai mungkin memilah sampah, mulai membuat apa ya, kompos, misalnya tempat pembuangan kompos di rumah sendiri. Karena memang sampah organik itu memang mudah terurai, tapi ketika dia dicampur dengan sampahan organik, itu proses penguraian jadi
0: lebih lama,
1: malah jadi menimbulkan gas metana kan. Kalau misalnya ditumpuk di tempat pembuangan sampah, jadi bisa meledakan, bisa kebakaran. Itu sebenarnya kebakaran dari metana itu, tumpukan itu gitu. Jadi mungkin dari tingkat rumah tangga kita bisa bikin apa ya, semacam tempat untuk membuang kayak misalnya bekas potongan buah, apa sisa nasi, bawang, itu kan jadi kompos kan di situ. Nah, terus juga mungkin yang lain yang bisa kita lakukan juga, karena tadi teman-teman semua ini adalah teman-teman yang ahlinya, misalnya terbiasa dengan media sosial, bisa melakukan edukasi lingkungan itu juga gitu, bisa menjadi bagian dari itu juga. Tapi syaratnya memang banyak membaca, banyak mencari informasi gitu. Jadi biar bisa menyampaikan sesuatu yang lebih baik gitu kan.
0: Harus lebih cross check lagi ya kebenarannya seperti apa. Karena
1: kita kan, apa ya, literasi kita itu memang agak sebenarnya tantangan literasi ya. Jadi memang kadang kita itu bukan lagi tidak bisa membaca, tapi pemahaman.
0: Bener.
1: Gitu. Makanya berita hoax itu gampang banget kan gitu. Judulnya doang clickbait, langsung nggak baca beritanya langsung menyimpulkan ini
0: gitu. Benar, viral padahal belum tentu benar gitu kan, masih harus di cross check lagi lah kebenarannya.
1: Karena zaman sekarang, kalau dulu kan komputer memang komputer kan, kalau sekarang komputer dalam genggaman ini.
0: Betul.
1: Sebenarnya komputer kan.
0: Benar.
1: Google mau apa, mau nanya pakai ChatGPT juga bisa.
0: Ya, mesin tik pun ada sekarang. Iya, di sini kan. Kan.
1: Maksudnya sangat mudah untuk cross check sebenarnya.
0: Betul.
1: Cuman dari kitanya yang harus lebih meluangkan waktu untuk cross check itu aja sih.
0: Benar.
1: Jadi itu edukasi lingkungan, membuat konten-konten positif tentang lingkungan, gitu-gitu, mengajak sosialisasi, gitu, kampanye, gitu-gitu.
0: Oke.
1: Kampanye positif.
0: Tiga pertanyaan lagi nih kak. apa harapan?
1: Abis ini ada proses gak?
0: Nih kak, apa harapan Kak Eko untuk kondisi alam di Indonesia 10 tahun ke depan kak?
1: Ya aku sih berpikir bahwa aktivitas dalam kawasan hutan itu tidak bisa dihindari lagi kan. Jadi aku sih berharap bahwa kita semua bisa hidup berdampingan gitu. Hidup berdampingan itu bukan berarti mementingkan semuanya egonya ke kita gitu, manusia gitu. Manusia punya hak ini gitu. Tapi yang dalam ekosistem hutan tuh ada satwa dan flora, itu mereka juga butuh hak mereka untuk itu.
0: Bener.
1: Kan. Jadi apa ya, saling berbagi gitu. Jadi kalaupun misalnya ada kesempatan berusaha di luar kawasan hutan, ya lebih baik melakukan usaha di luar kawasan hutan. Terus buat kita semua bisa lebih sadar lagi bahwa hutan itu gak cuma ada pohon gitu, tapi juga sudah ada apa ya, aktivitas manusia, terus ada identitas budaya juga gitu. Jadi memang apa ya, perlu ketika ada isu-isu kehutanan itu perlu disikapi dengan lebih bijak gitu tadi, lebih cross check segala macam. Jadi agar nanti kedepannya kita semua bisa merasakan manfaat dari kawasan hutan itu.
0: Benar, karena walaupun kita nggak sadar ya, tapi ternyata hutan itu amat sangat penting perannya untuk bumi kita ini ya. Terus kak, kalau boleh nih ngajak anak muda menjaga alam dengan slogan singkat, kira-kira bunyinya apa nih kak? Slogan singkat untuk anak muda untuk menjaga hutan.
1: Oke, aku suka banget dengan quote ini sebenarnya. Itu jadi dasar aku melakukan segala sesuatu gitu, termasuk di isu lingkungan dan kehutanan ini. Misal quote-nya dari anonim sih sebenarnya. Aku enggak tahu dari siapa, tapi ininya adalah think big, start small, do now. Jadi kita semua pengen ada perubahan besar di 10 tahun yang akan datang, tapi kita bisa mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan sekarang, dengan tidak membuang sampah dan segala macam, apapun, membawa tumbler, jangan bawa kayak gini, tumbler, atau misalnya bawa box makanan sendiri, misalnya itu yang jarang sih sebenarnya. kita misalnya beli somai, pasti pakai plastik.
0: Plastik, iya.
1: Kan? Yeah. Soalnya gak sih kita bawa somai itu bawa ke tempat
0: sebal
1: sendiri
0: bekal.
1: Gitu kan, tempat sendiri gitu kan. Jadi menghindari itu gitu. Dan hal-hal kecil itu bisa kita lakukan sekarang juga. Jangan nunggu nantilah nunggu jadi penyuluh kehutanan misalnya.
0: Betul.
1: Nantilah nunggu gua punya duit dulu.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi bisa dilakukan sekarang gitu, mulai dari ya sekarang inilah gitu, saat ini juga gitu.
0: Betul. Kalau bukan sekarang kapan lagi, ya kan? Ya.
1: Kayak apa ya, pernah denger ya?
0: Terus kan terakhir nih menurut Kak Eko, kenapa menjaga alam itu sebenarnya juga bentuk sayang sama masa depan kita sendiri?
1: Ya karena kalau misalnya kan nanti nih yang pembuat kebijakan segala macam yang sekarang ini generasi sekarang, generasi apa sih sebutnya, baby
0: Gen Z?
1: Ya? Ya,
0: jangan dong, Gen Z.
1: Jadi yang sekarang bertahta di pemerintahan ini kan sebenarnya nanti ada masanya secara periode untuk berganti kan. Nah, teman-teman sekarang ini yang tadi Kakak bilang Gen Z ini yang akan memegang ini kan semuanya. Jadi mungkin saat ini apa ya, kita nyantai gitu kan. Oh, hutan juga jauh dari saya gitu, dari rumah gue gitu. Jauh, terus juga hutan rusak gue masih bisa ngirup udara nih gitu, gak ada masalah gitu. Banjir tempatku gak banjir sih, walaupun tempatnya banjir gitu kan. Tapi sebenarnya dampaknya itu akan kerasa nanti ketika 10 tahun ke depan misalnya. Betul. Minimal gitu kan. Jadi ya apa ya, kita bisa melakukan perubahan itu dari sekarang sih untuk masa depan kita gitu. Jadi apa sih, aku sangat berharap bahwa teman-teman yang mendengar saat ini itu punya kesadaran lebih untuk apa ya, mencintai lingkungan sekitarnya. Kalau misalnya terasa jauh, tapi sebenarnya teman-teman misalnya ke liburan ke pantai itu kan hutan mangrove juga kan, itu
0: bener.
1: Ada hutan mangrove itu, jadi sebenarnya minimal ke hutan mangrove misalnya bawa snacknya tuh bungkusnya dibawa lagi pulang, jangan dibuang ke situ gitu.
0: Benar.
1: Itu hal-hal kecil yang kalau kita lakukan itu sebenarnya bakal berdampak sangat besar gitu kan.
0: Iya, apalagi jangan sampai kalau misalnya bawa makanan snack tapi sampahnya dikubur di pasirnya. Wah, jangan.
1: Kok aku baru tahu ya itu. Jangan-jangan.
0: aku iseng nih. Aku iseng mikir.
1: Oh, bagus. Ya, benar.
0: Nih kan, tapi semoga jangan ya, gitu kan.
1: Jangan dicontoh.
0: Benar. Oke deh, makasih banyak Kak Eko. Enggak kerasa ya udah sejam gitu ngobrol. Ya. Makasih banyak buat makasih banyak buat Kak Eko yang udah datang ke sini jauh-jauh ya buat ngobrolin soal keanekaragaman hayat Indonesia, warisan alam yang harus dijaga bersama. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat buat semuanya, terutama untuk anak Gen Z juga ataupun anak muda yang sangat berperan penting untuk masa depan kita ya. Dan juga makasih banyak sekali lagi Kak Eko.
1: Sama-sama. Makasih sudah diundang ke sini.
0: Iya, pokoknya jangan sampai kapok ya, Kak.
1: Dong.
0: Dan terima kasih teman Pro 2. Enggak kerasa udah seberapa lama ya Liza nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 10 sekarang. Udah enggak kerasa udah waktunya Liza untuk pamit. Terima kasih teman Pro 2 udah dengerin. Terima kasih buat Kak Eko juga ya, terima kasih udah waktu Liza pamit. Terakhir dari Liza, Let's Divide, siaran ini inspirasi luminous only with Pro 2 RR di Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR di Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di daerah tetap di daerah. And now bye, teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro 2.
6: Pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Info Pro 2 dibacakan oleh Gilbert Lucas.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella menegaskan pemerintah Provinsi Lampung memprioritaskan penyelesaian pembangunan ruas jalan provinsi di Pringsewu Kalirejo pada tahun 2026 dan hal tersebut disampaikan Jihan Nurella saat groundbreaking pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Pringsewu pada hari Kamis 21 Mei 2026. Menurut Jihan, di Kabupaten Pringsewu terdapat 3 paket pembangunan jalan provinsi yang saat ini menjadi fokus penanganan pemerintah Provinsi Lampung. Ketiga ruas tersebut yakni adalah Pringsewu Kalirejo, Pringsewu Pardasuka, dan Pardasuka Sukamara. Dan secara umum di Pringsewu ada 3 pembangunan ruas jalan dan ia juga menjelaskan ruas Pringsewu Kalirejo menjadi prioritas utama karena memiliki panjang penanganan terbesar sekaligus menjadi ruas dengan kondisi kerusakan berat terpanjang dibanding ruas lainnya. Karena itu pemerintah Provinsi Lampung memfokuskan penyelesaian pembangunan pada ruas tersebut agar akses transportasi masyarakat dapat segera membaik. Pembangunan ruas Pringsewu Kalirejo merupakan bagian dari program preservasi jalan pemerintah Provinsi Lampung tahun anggaran 2026 dan selain meningkatkan konektivitas wilayah, pembangunan tersebut juga diharapkan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Pringsewu dan sekitarnya.

0: Dalam rangka memperkuat persiapan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melaksanakan bimbingan teknis dan benchmarking sarana prasarana laboratorium ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Kamis 21 Mei 2026. Hal ini menjadi bagian dari proses pendampingan FK UIN Jakarta yang menjadi kampus membina dalam pendidikan FK UIN Real. Dan rombongan UIN Real dipimpin oleh Rektor Profesor Wan Jamaluddin, didampingi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Profesor Andi Tahir, serta tim asistensi pendirian FK UIN Real. Dan kehadiran rombongan disambung Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, yaitu adalah Din Wahid. Dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengapresiasi langkah UIN Raden Intan Lampung dalam mempersiapkan pendirian Fakultas Kedokteran sebagai kampus pembina. Fakultas Kedokteran UIN Jakarta berkomitmen memberikan pendampingan akademik dan kelembagaan untuk mendukung kesiapan pembukaan fakultas tersebut. Rektor UIN Real Profesor Wan Jamaluddin mengatakan kunjungan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran institusi, terutama terkait dengan pengelolaan laboratorium, sarana pembelajaran kedokteran, tata kelola akademik, hingga kesiapan sumber daya manusia pendukung pendidikan kedokteran. Demikian Info Pro 2 untuk siang hari ini. Informasi menarik lainnya bisa kamu akses melalui website kami www.rri.co.id atau jangan lupa untuk unduh RRI News dan RRI Digital di App Store atau Play Store. Saya Gibul Kas pamit dari pendengaran dan selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2.

0: Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

90,5 Pro 2 dari Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, Giblo Gas nemenin kamu di siang hari ini. Jadi untuk kamu semua keep on tuning ya, sampai dengan jam 3 di Santai Siang di Pro 2 dari Bandung Lampung.

0: Selamat siang teman Pro 2, kita bakal nemenin kamu di santai siang sampai dengan jam 3 ya. Dan actually kamu bisa request lagu kesukaan kamu di siang hari ini, langsung aja WhatsApp 0879925925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ada banyak juga hal yang pengen gue bahas ya. Yang pertama ini gue bakalan nantinya ngebahas tentang salah satu makanan favorit gue gitu ya, simple. Itu adalah sarden ya. Tapi bener gak sih sebenarnya sarden ini termasuk dalam makanan UPF atau ultra processing processed food ya teman Pro 2. Nanti kita bakal bahas, terus juga kita bakal ngomongin tentang Cristiano Ronaldo yang akhirnya juara Liga Arab ya, juara Liga Arab Saudi, dan air mata CR7 pecah usai Al Nassr akhiri penantian gelar. Dan habis itu kita bakalan bahas tentang one of the living legend ya, di industri musik dan juga di Hollywood teman Pro 2, Mick Jagger yang comeback ke dunia acting dan bakal main film barengan Dakota Johnson. Selengkapnya kamu bisa dengerin di siang hari ini di Santai Siang.
1: This is Santai Siang.
0: Apa kabar untuk teman Pro 2 semua di siang hari ini? Teman Pro 2 cuacanya gak terlalu cukup terik. Enggak sih, sebenarnya tadi awal-awal terik ya, terik di awal-awal siang gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hari ini, siang hari ini di segala aktivitas lo, kira-kira lo mengharapkannya cuaca seperti apa? Siapa tahu nanti dikabulin gitu ya. Asal jangan ada teman Pro 2 dari teman Pro 2 yang siang hari ini melakukan ritual pemanggil hujan. Itu adalah nyuci pakaian ya. Itu ritual pemanggil hujan tuh ya. Jemur pakaian, nyuci mobil, nyuci motor, itu ritual ya. Jadi ya bisa dipastikan mungkin aja bakal terjadi hujan gitu ya kalau misalnya teman Pro 2 melakukan hal itu teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya di siang hari ini di segala aktivitas lu teman Pro 2 itu butuh ditemenin, dengerin aja terus Pro 2 Radio Lampung ya. Karena di siang hari ini Lukas bakal nemenin sampai dengan jam 3. Dan untuk teman Pro 2 semua yang mungkin pengen dengerin lagu pilihannya sendiri alias request lagu, boleh banget, titip salam juga boleh ya. Langsung aja WhatsApp 0817992595 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Sebelum nanti Lukas bakal muterin lagu-lagu dari teman Pro 2 semua, gue juga bakalan muterin lagu-lagu yang kayaknya lu udah mulai hafal gitu ya liriknya teman Pro 2. Karena salah satu lagu ini kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih rilisannya ya sama fans-fansnya atau penggemar-penggemarnya ya. Yaitu adalah Juicy Lucy yang tiba-tiba datang gitu ya dengan lagu barunya Gurun Hujan teman.

Memang gak pernah gagal ya Juicy Lucy untuk bikin lagu-lagu yang bisa ditaruh di notes Instagram lo teman Pro 2 ya, untuk ngekodein seseorang. Mana lucu banget lagi visual dari official lyric videonya, ikan cupang, aneh banget. Terus juga ada lagi rilisan baru dari Hindia, kali ini kolaborasi sama Irgitaf yang kali ini kolaborasi sama Hindia ya teman Pro 2. Masih ada cahaya yang nanti Lukas bakal puterin juga untuk teman Pro 2 semua.

Iya, ada Hindia juga ternyata ya di album barunya It Gitaf, berusaha di bawah hujan, teman Pro 2 ya. Dan ini juga mungkin salah satu hal yang ditunggu juga gitu ya, kolaborasi It Gitaf dan juga Hindia akhirnya terjadi. Dan bakalan dengerin abis ini teman Pro 2. Dan di lagu selanjutnya, ini lagu datang dari salah satu series di Netflix, Nobody Wants This Season 2, yang dinyanyiin sama Selena Gomez ya, In The Dark, yang nanti Lukas bakal puterin juga.

0: Lagu-lagu itu bisa teman Prodo dengerin di siang hari ini. Jadi untuk kamu semua keep on tuning ya, dan boleh request sekali lagi di WhatsApp kita atau bisa juga di Instagram kita. Lekas tungguin ya, keep on tuning.
1: Santai siang lagi nemenin kamu yang lagi gak santai.

0: Memang pasti masih ada cahaya selama listrik masih hidup ya teman Pro 2 ya. Selama PLN masih bekerja, masih ada cahaya teman Pro 2. Nah, kalau ngomongin tentang aktivitas kamu teman Pro 2 biar makin nyaman dan juga listrik makin andal, PLN sekarang hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang untuk nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Jumur Lukas balik lagi di Santai Siang hari ini teman Pro 2. Sekarang waktunya Lukas untuk bacain requestan-requestan yang udah masuk di WhatsApp dan juga Instagram kita. Kalau misalnya teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request dan juga titip salam gitu ya, boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di siang hari ini, datang dari WhatsApp 0821 1078 sekian. Ini namanya lucu banget lagi, best friend forever ininya. Nama displaynya ya. Dia bilang, selamat pagi kak, izin request pura-pura dari Liodra. Makasih. Dalam tanda kurung Bonita. Namanya Bonita atau are you feeling Bonita? Oh, namanya Bonita. Oke, Bonita ya. Nanti gue bakal puterin ya pura-pura dari Liodra. Itu lagu terbarunya juga ya dari Liodra ya. Kayaknya banyak banget nih musisi-musisi Indonesia yang lagi rilis lagu-lagu barunya gitu ya. Apalagi ini hari Jumat ya. Biasanya banyak tuh musisi-musisi mau itu Indonesia atau mancanegara gitu yang rilis single-single terbarunya atau mungkin bahkan album ya. Yang masuk lagi dari 0838 0010 sekian dari Tita. Hanya berapa tuh? 4 ya teman Pro 2. Dia bilang, siang kak, mau request lagu Akmu, AKMU, Akmu yang Paradise of Rumors. Terima kasih kak. Oke. Tapi dari tadi gue udah search di playlistnya Pro 2 RRI Bandung Lampung, kayaknya belum masuk deh. Kalau misalnya lu mau ikutan gabung request lagi dengan lagu lain, gak masalah ya. Nanti ditungguin ya, nanti bakal diputerin kok. Oke. Ada lagi dari 0896 3281 sekian. Dia mau request lagunya Jeremy Zucker yang You Were Good To Me ya. Itu barengan Chelsea Cutler berarti ya. Yaudah, lu kasih langsung puterin aja lagu-lagu requestannya. Jadi untuk kamu semua, keep on tuning di Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

You were good to me.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

The Visitors by Sienna Spyro di Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu. Ini adalah requestan ya yang datang dari WhatsApp kita 088 oh ada yang nomor kayak gini ya. Gue baru tahu. 0881 1536 sekian sekian sekian sekian sekian, itu provider apa ya 0881 ya, gue jadi kepo deh. Ya ini dari Akbar, dia mau request itu tadi ya, Sienna Spyro gitu ya, The Visitors. Dan kalau misalnya ngomongin tentang Sienna Spyro nih, teman Prodo ada kabar baik mungkin untuk teman Prodo yang mungkin udah mulai suka gitu ya sama, ya bisa dibilang artis pendatang baru yang satu ini, karena dia bakalan rilis album nih dekat-dekat ini teman Prodo ya, judulnya Visitor ya. Dan gue rasa kayaknya banyak orang yang akhirnya menyematkan Sienna Spyro ini adalah Adele versi Gen Z gitu ya. Ini Adele-nya Gen Z nih gitu ya. Tapi menurut gue justru kayaknya dia akan menjadi lebih daripada the next Adele gitu. Maksudnya kayak pada akhirnya dia akan jadi besar dengan namanya sendiri menurut gue. Kayak soalnya enak banget gitu lagu-lagunya, entah kenapa gue suka aja gitu ya. Yaudah, yang udah masuk lagi requestan yang ada di WhatsApp kita. Anyway, kalau misalnya teman Prodo pengen ikutan gabung atau request, langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa di Instagram kita di @prodo2bdl. Datang dari 0812 9632 sekian sekian sekian sekian sekian sekian, gak ada namanya. Dia mau request lagunya For Revenge, penyangkalan ya maksudnya. Emang ada penyesalan? Kayaknya penyangkalan kali ya, cuman autocorrect kali ya keyboard HP-nya, ya udahlah. Nanti Lukas bakal puterin, tapi kalau misalnya memang beneran ada penyesalan nanti koreksi ya. Ada lagi teman Pro 2 dari 08218022 sekian sekian sekian sekian, lagi-lagi enggak ada namanya. Dia mau request lagunya 5 Seconds of Summer, I'm Scared I'll Never Sleep Again. Tumben nih ya, soalnya ini dari album barunya 5 Seconds of Summer ya. Yaudah, nanti Lukas bakal puterin untuk teman Pro 2 semua, masih ditunggu loh requestannya. WhatsApp kita atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
0: Eh, mas, mau kemana? Turunin dulu dong sayangnya.
3: 102,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang

0: how bad I need you.
1: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Kamu masih dengerin Pro 2 RRD Melambung, teman terbaik kamu barengan Gabe Lukas di Santai Siang. Teman Pro 2 masih nemenin kamu sampai dengan jam 3.
1: This is Santai Siang.
0: Gue gak bisa move on gitu ya dari lagunya Rabun Jauh dari Bernadia gitu ya, entah kenapa gitu, karena agak sedikit, meskipun gue tidak mengalami kondisi tertentu tentang mata gue ya gitu ya, tapi kena aja gitu. Mungkin ada beberapa teman produser yang ngerasa bahwa kadang-kadang ada beberapa lagu yang spesifik banget gitu ya, tentang kondisi tertentu gitu ya, terhadap ya mungkin orang yang menciptakan atau menyanyikan gitu ya, tapi lu tuh kayak ngambil masih ada perasaan yang sama gitu ya, meskipun gak terlalu spesifik gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tentang Bernadette, kayaknya banyak banget lah lagu-lagu yang mungkin bisa relate gitu ya sama teman Pro 2 gitu. Dan kayaknya menurut gue selain hal-hal yang sering banget kita share bareng gitu ya sama teman-teman, entah itu lagu gitu ya, itu kadang-kadang bikin kita bonding lebih baik gitu ya, ketika kita punya kesamaan gitu sama seseorang gitu ya, mau dijadiin teman tapi mesra, citizenship dan sebagainya gitu ya. Makanan juga menurut gue, karena gue sering banget gitu ya mengajak orang untuk debat makanan, karena seru tau, kayak bubur diaduk atau nggak diaduk itu kan kayak udah so last year gitu, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lagi yang mungkin bisa fill up the conversation gitu ya, malah jadi menyenangkan gitu nanti ketika ngobrol gitu ya. Salah satunya yang mungkin gue sering bela gitu ya terkait dengan makanan adalah sarden. Gue suka banget sama sarden, entah kenapa. Gue nggak suka ikan, tapi sarden itu termaafkan. Dan sarden kalengan itu kita tahu sendiri gitu ya, itu kan makanan yang mungkin cukup simple gitu ya untuk diolah. Dan juga sering banget dibilang sebagai makanan gak sehat gitu, karena dianggap termasuk dengan UPF atau Ultra Processed Food, teman Pro 2. Nah ternyata nih ya, gak semua makanan kaleng itu otomatis masuk kategori makanan ultra proses, teman Pro 2. Jadi menurut sejumlah jurnal kesehatan dan juga gizi, UPF ini kan memang adalah produk formulasi industri yang dibuat dari bahan-bahan hasil ekstraksi makanan kayak lemak, pati, dan juga gula. Nah, produk ini umumnya mengandung sedikit bahan yang kadang tanpa bahan utuhnya gitu ya, dan ditambahkan berbagai zat yang aditif gitu ya, kayak perisa, ada juga pewarnanya, ada pemanisnya, dan juga emulsifier gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang makanan kalengan, apakah udah pasti termasuk dalam makanan UPF atau Ultra Processed Food, teman Pro 2? Jadi ada jawaban dari Profesor Dr. Insinyur Purwiyatno Haryadi ya, ini adalah guru besar Ilmu dan Teknologi Pangan IPB, teman Pro 2, yang mengatakan bahwa makanan kalengan itu nggak otomatis berarti tidak sehat, teman Pro 2. Gitu, yang tidak menyehatkan itu adalah kandungan gula, garam, dan lemaknya, atau ada bahan tambahannya nggak tuh di makanan kalengan tersebut gitu ya. Dan beliau juga menekankan konsumen itu sebaiknya membaca label dulu, label komposisinya gitu ya, dan informasi nilai gizi sebelum membeli makanan kemasan, teman Pro 2. Dan menurutnya penilaian makanan itu nggak cukup hanya dilihat dari bentuk kemasannya, kandungannya yang memang penting ya, kandungan garam, gula, dan juga lemak, dan juga bahan tambahannya itu jadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Dan dalam dunia gizi, klasifikasi makanan olahan itu memang paling sering mengacu pada sistem NOVA yang dikembangkan oleh peneliti Brazil, yaitu adalah Carlos Monteiro. Dan sistem ini membagi makanan menjadi 4 kelompok berdasarkan tingkat pengolahannya gitu. Nah, dikutip dari Definitions of Ultra Processed Foods Beyond NOVA, makanan UPF umumnya itu memiliki formulasi industri yang kompleks begitu. Jadi NOVA 1 itu terkait dengan makanan segar atau minim proses, NOVA 2 adalah bahan masak, NOVA 3 adalah processed food atau makanan olahan sederhana, dan NOVA 4 tuh baru ultra processed food, teman Pro 2. Nah, kira-kira gitu ya. Pokoknya jangan sampai deh ada orang yang menyerang sarden lagi. Kalau enggak, gue sebagai pencinta sarden, ikan sarden, akan membelanya mati-matian gitu ya. Yaudah, nanti Lukas bakal temenin teman Pro 2 lagi di segala aktivitas ya di siang hari ini. Jadi keep on tuning, cuma di Pro 2 RRD Bandung Lampung.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 90,5 FM.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bangka Lampung.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali di Masker.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Halo teman Pro 2, putri terbaik Lampung. Saatnya kamu untuk tunjukkan bakat, wawasan, dan kecintaan kamu terhadap budaya Lampung melalui ajang bergengsi Duta Sigir Lampung. Persyaratan pendaftarannya, kamu adalah pria dan wanita berdomisili di Lampung, usia dari 15 sampai 28 tahun, memiliki tubuh yang proporsional, berkomitmen dan bertanggung jawab, memiliki bakat atau prestasi di bidang tertentu, sehat jasmani dan rohani, dan juga memiliki wawasan tentang pengetahuan umum serta budaya dan pariwisata Lampung. Rangkaian kegiatannya di gelombang pertama akan ada pendaftaran dari tanggal 26 April sampai dengan 26 Mei 2026. Wawancara akan dilakukan di 30 Mei 2026 dan pengumuman hasilnya akan ada di 1 Juni 2026. Untuk gelombang kedua, pendaftaran akan ada di 2 Juni sampai dengan 2 Juli 2026. Wawancaranya akan diselenggarakan di 4 Juli 2026 dan pengumuman hasilnya ada di 6 Juli 2026. Pendaftaran melalui link bit.ly/@dutasigirlampung2026 dan informasi lebih lanjut bisa hubungi 0811-7210-387 atau Instagram @officialdutasigirlampung. Bagi kamu putra-putri terbaik Lampung yang percaya diri, inspiratif dan siap menjadi wajah budaya daerah, yuk segera daftar menjadi Duta Sigir Lampung tahun ini.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah dengerin Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang barengan Ibu Lukas di Pro 2 RRI Bandung Lampung.
1: Santai Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Hati-hati di jalan ya untuk kamu semua yang lagi berkendara di manapun ya, dan memakai seat belt pastinya. Patuhi rambu-rambu lalu lintas juga pokoknya ya, supaya selamat gitu ya. Karena memang akan banyak hal terjadi di luar sana teman Pro 2, dan kayaknya sayang banget kalau misal kamu miss out gara-gara satu accident gitu ya teman Pro 2 ya. Di masa depan nanti kayaknya bakalan ada hal-hal yang kamu tunggu-tunggu. Mungkin itu mau nonton Piala Dunia secara langsung mungkin ya, ke Amerika atau Meksiko atau Kanada gitu ya. Atau mungkin sesimpel nungguin klub favorit kamu juara gitu ya. Mungkin ini udah sempat terjadi kemarin waktu Arsenal menang dan Gunners nih ya, fans-fansnya Arsenal alias Arsenal Holic ya kalau kata dokter siapa sih itu namanya, gue lupa dah. Dokter Gia, Dokter Tirta, satu lagi dokter siapa gue lupa dah, pokoknya itu ya. Akhirnya bisa gitu ya untuk melihat Arsenal juara lagi teman Pro 2. Tapi gak cuma Arsenal doang nih di musim ini yang akhirnya mengakhiri penantian gelarnya. Ternyata ada juga klub dari asal Liga Arab Saudi teman Pro 2, itu adalah Al Nassr yang akhirnya mendapatkan gelar ya. Dan Cristiano Ronaldo juga ini jadi orang yang menanti-nantikan juga kayaknya ya, untuk akhirnya menang ya gelar domestik bersama Al Nassr teman Pro 2. Jadi 2 gol CR7 ini membawa Al Nassr juara Liga Arab Saudi 2025-2026 dan membuat si CR7 ini menangis haru teman Pro 2. Nah, penyerang veteran Cristiano Ronaldo ini sukses membawa Al Nassr meraih gelar atau memastikan ya untuk mendapatkan gelar Saudi Pro League. Musim ini usai menang meyakinkan 4-1 atas Damak FC di laga terakhir musim ini teman Pro 2. Dan hal yang apa ya, spesialnya juga adalah ini adalah memang yang dinanti-nantikan gitu ya, baik itu dari fansnya Al Nassr atau fansnya Ronaldo gitu. Dan Ronaldo menjadi pahlawan kemenangan lewat 2 gol penting di babak kedua. Kemenangan ini memastikan Al Nassr finish di puncak klasemen dengan keunggulan 2 poin atas rival terdekat mereka, itu adalah Al Hilal. Dan bagi Ronaldo, trofi ini sangat emosional terasanya gitu ya. Karena sejak bergabung dengan Al Nassr di tahun 2023, dia itu memang belum pernah merasakan gelar Liga Domestik. Bahkan pemain berusia 41 tahun ini terlihat meneteskan air mata saat menyaksikan menit-menit akhir pertandingan dari bangku cadangan. Gol pertama Ronaldo itu lewat dari lahir dari tendangan bebasnya gitu ya, yang memanfaatkan kemelut di depan gawang gitu, dan crowded banget gitu. Memang susah lah kiper untuk nangkep ya gitu ya teman Pro 2. Dan gak cuma di situ, CR7 kembali mencetak gol di menit ke-81 lewat penyelesaian jarak dekat setelah menerima umpan tarik di kotak penalti teman Pro 2. Nah, di musim ini Ronaldo itu kembali tampil tajam ya bersama Al Nassr. Dia menjadi salah satu top skor liga, dan sekarang total koleksi gol profesional itu adalah mencapai 973 gol ya, udah getting closer dari target pribadinya dia gitu, yang katanya memang pengen banget untuk nyetak 1000 gol gitu ya. Dan karir Ronaldo itu juga menjadi titik awal revolusi sepak bola Arab Saudi bisa dibilang, karena setelah Ronaldo ke Al Nassr banyak juga gitu ya bintang-bintang dunia yang akhirnya bergabung gitu ke Liga Arab Saudi teman Pro 2. Ya you name it lah gitu ya. Rekan setimnya ada Sadio Mane, Joao Felix, terus juga ada Karim Benzema yang juga ikutan gabung ke Liga Arab Saudi, ada Kante, banyak sih jadinya.

banget gitu yang pemain-pemain veteran lah bisa dibilang ya, yang akhirnya pindah ke Liga Arab Saudi teman Pro 2. Dan Arab Saudi ini memang kalau ngomongin tentang sepak bolanya ya, growth-nya gitu ya, ini memang kayaknya lagi berupaya gitu meningkatkan pamor kompetisi mereka untuk penyelenggaraan FIFA World Cup 2034 teman Pro 2. Karena target mereka adalah menjadi tuan rumah gitu ya nantinya di 2034. Kita lihat deh nanti ya. Yang jelas selamat buat Ronaldo dan fans-fans ya gitu ya. Dan untuk kamu semua yang mungkin pengen juga dapetin updates lagi dari dunia olahraga dan bisa request lagu juga ya teman Pro 2, keep on tuning aja di Santai Siang hari ini masih barengan di Lukas sampai dengan jam 3.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Wi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman

satu dari GAC Gamaliel Audrey Cantika di Pro 2 Radio Malam, teman terbaik kamu masih barengan di Bulkas di santai siang hari ini, teman Pro 2 ya. Enggak apa-apa lah ya sedikit memacu detak jantung kamu ya di siang hari ini. Siapa tahu udah ada beberapa teman Pro 2 yang udah mulai agak-agak sedikit ngantuk gitu ya. Udah mulai apa? Susah untuk konsentrasi dan fokus. Ini biasanya sih bawaan abis makan gitu ya, makan siang. Kenapa ya, enak banget gitu abis makan siang terus kayak ngantuk, cuaca mungkin agak-agak panas, tapi di ruangan lo mungkin lagi ada AC jadi kayak dingin gitu atau kipas gitu ya, kayak panggilan untuk menutup mata gitu, kayak aduh ngantuk banget. Dan ini juga yang terjadi sama Gil Lucas ya di siang hari ini, enggak. Kayak ngantuk banget. Tapi ya teman Pro 2 ada kabar bahagia mungkin ya untuk kamu semua nih, kita lah gitu ya sebagai warga di Provinsi Lampung, teman Pro 2, karena akhirnya officially teman Pro 2 ini udah official, udah bener-bener resmi gitu teman Pro 2, bahwa Provinsi Banten dan Lampung itu menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2032. Jadi ini sudah ditetapkan gitu ya secara resmi dalam Rapat Kerja Nasional dan Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa atau Musornalslup ya, KONI 2026 teman Pro 2. Dan ketua tim penjaring dan penyaring bakal calon tuan rumah PON ke-23 alias yang terjadi nanti di 2032, yaitu adalah Mayjen TNI Purnawirawan Dr. Suwarno melaporkan hasil visitasi kandidat tunggal, yaitu adalah Banten dan Lampung, dengan memenuhi syarat sarana dan prasarana sebagai tuan rumah, teman Pro 2. Dan agak berbeda dengan PON-PON sebelumnya, kesimpulan yang didapat gitu dari kunjungannya gitu ya, Banten memenuhi syarat 89% dilihat dari ketersediaan venue, hotel yang tersebar, sarana dan prasarana kesehatannya. Dan meski dinyatakan lolos verifikasi nih ya, Pak Suwarno juga memberikan evaluasi terkait dengan Lampung, teman Pro 2. Yang salah satu kekurangannya itu ada di arena atletik yang 8 lintasan. Tapi walaupun begitu, secara umum itu udah sangat baik, teman Pro 2 gitu ya. Dan kalau ngomongin tentang Lampung, kata Pak Suwarno, itu secara persentase 76% memenuhi syarat gitu. Dan dengan waktu persiapan selama kurun waktu 6 tahun, KONI Pusat berharap nih ya, supaya tuan rumah, yaitu adalah Banten dan juga Lampung, itu dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ih, jadi gak sabar ya. Kira-kira bakalan nonton apa aja nanti, teman Pro 2 udah kepikiran belum ya cabang olahraga mana aja yang nanti bertanding di Lampung atau mungkin bertanding di Banten gitu ya. Karena kan pasti akan dibagi gitu ya secara merata dan sesuai dengan kondisi provinsi masing-masing begitu ya. Dan ini hal yang unik juga teman Pro 2, karena sebenarnya kalau double city hosting gitu ya, atau dua, bukan kota lah ya, provinsi ya, dua provinsi yang menyelenggarakan atau menjadi tuan rumah PON itu sebelumnya udah terjadi gitu ya di Aceh dan Sumatera Utara gitu. Tapi yang kali ini tuh mungkin cukup spesial karena kita dipisah sama selat gitu ya. Kita terpisah oleh Selat Sunda gitu. Jadi bakalan menarik sih nanti PON ke 23 yang akan terjadi di 2032. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk nemenin teman Pro 2 semua ya, pastinya masih di Pro 2 Radio Bandung Lampung. So keep on tuning. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Teman Pro 2, biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fase semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang, aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju bersama PLN, download PLN Mobile sekarang, dan nikmati promo tambah daya, Mei Laju Lebih Terang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, asik. Dari miliknya Kendrick Lamar, alright teman Pro 2 untuk kamu semua di siang hari ini. I hope you are doing alright ya. Karena memang masih setengah hari, let's say lah ya, gitu ya hari ini. Masih belum 24 jam untuk kamu lewati ya. Semoga masih banyak hal yang menyenangkan di jam-jam berikutnya teman Pro 2 ya. Dan mungkin aja sekarang justru malah hal-hal yang menyenangkan terjadi gitu ya. Mungkin lo sekarang lagi di perjalanan, atau mungkin sekarang lagi di kantor gitu ya, atau apapun lah gitu ya aktivitas lu teman Pro 2. Keep on tuning terusnya di Pro 2 RD Bandar Lampung, karena lu kasih siap nemenin teman Pro 2. Tahu gak sih hal, atau bukan hal sih, tapi lebih ke satu tim yang kayaknya gak lagi doing alright gitu ya di playoff musim ini, itu adalah Cleveland Cavaliers teman Pro 2. Jadi nih Cavaliers teman Pro 2 ya, itu kan punya penampilan buruk lah ya, dengan kalah 22 poin di quarter keempat di game pertama yang berakhir dengan kekalahan di babak perpanjangan waktu. Dan Cavaliers kemudian mengalami kekalahan telak 109-93 dari Knicks di game kedua di hari Kamis tanggal 21 Mei ya yang lalu teman Pro 2. Dan saat seri pertandingan berpindah ke Cleveland, ini jadi urgensi gitu ya bagi Cavaliers untuk merespons kembali ke jalur yang benar gitu ya, supaya harapan meraih gelar juara itu tetap hidup. Dan sementara ini memang Cavaliers tertinggal 0-2 teman Pro 2, dan ini sebenarnya not a new thing lah gitu ya, bisa dibilang bagi Cavaliers, karena mereka menghadapi defisit yang sama di babak sebelumnya melawan Pistons, Detroit Pistons gitu ya teman Pro 2. Dan akhirnya mereka bisa memastikan kemenangan, harus menuju ke game 7 gitu ya. Jadi harus 7 games gitu yang dilewatin gitu supaya bisa Cavs melaju saat itu teman Pro 2. Dan setelah kekalahan telaknya di game kedua, ini membuat mereka tertinggal 0-2 di final wilayah timur ya melawan Knicks. Dan pemilik Cavs nih teman Pro 2 atau Cavaliers, Dan Gilbert memberikan dukungan kuat untuk Cavs di media sosial, dan Gilbert juga memiliki keyakinan penuh dan akan melakukan segala yang dia bisa untuk membantu Cavaliers menang teman Pro 2. Dan dalam kemenangan telak di game 7 atas Pistons, pemilik franchise itu dilaporkan mengirim 25 bus ya yang penuh penggemar Cleveland gitu ya sebelumnya di pas lawan Pistons gitu ya, untuk mendukung tim Detroit. Dan Gilbert juga berharap tim Cavaliers itu bakalan tampil jauh lebih bertekad di game ketiga. Dan ini memang harus dimenangkan gitu ya, di kandang sendiri hari Sabtu nanti, hari Sabtu mendatang begitu. Dan Donovan Mitchell juga bilang gitu ya bahwa Cavaliers akan bersiap untuk mati-matian mengembalikan performa mereka setelah tertinggal 0-2 dalam seri ini teman Pro 2. Dan Mitchell menegaskan bahwa dia cukup fit untuk bermain di keraguan-keraguan orang-orang gitu ya tentang kondisinya menjelang pertandingan ketiga di final wilayah timur. Dan memang Mitchell itu pertama kali terlihat sedikit pincang gitu ya, dan kesulitan bergerak di saat-saat terakhir kekalahan telak Cavaliers di game pertama begitu. Dan akhirnya Mitchell harus ditarik keluar kalau gak salah gitu ya. Tapi Mitchell juga kemudian membantah adanya masalah cedera meskipun kesulitan menyelesaikan pertandingan gitu. Dan Cavaliers ini memasuki final wilayah timur memang dalam kondisi sangat kelelahan karena melewati dua seri 7 pertandingan berturut-turut melawan Toronto Raptors dan juga Detroit Pistons. Dan ini memang unggulan teratas gitu ya mereka hadapin sebelumnya. Dan setelah menghancurkan Pistons di Detroit di game ketujuh minggu lalu, mereka harus berangkat ke New York untuk menghadapi Knicks. Dan hasilnya Cavs untuk sementara ini tertinggal 0-2 dalam seri best of 7 gitu. Kira-kira bisa gak nih ya kan overcome keadaannya gitu ya. Kita lihat aja nanti di hari Sabtu ya, game ketiga. Jadi untuk kamu semua teman Pro 2 di siang hari ini, masih barengan Gibu Lukas. Keep on tuning di Pro 2 RD Bandar Lampung.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman.

2001 X atau 2001 kali dari Adrian Khalif, lagu terbaru yang rilis hari ini banget gitu ya, dari Adrian Khalif ya, teman Pro 2. Tapi kayaknya kalau untuk memaafkan atau saling memaafkan dan berantemnya itu 2000 kali itu kebanyakan deh. Cuman gak tahu ya, dalam konteks ini mungkin hubungan lu tuh udah selama apa. Kalau misalnya hubungannya baru 1 tahun udah harus memaafkan atau berantem sekitar 2000 kali atau 2001 kali gitu ya teman Prodo, berarti let's say untuk meminta maaf itu kita luangin waktu selama 5 menit ya. Kali gitu ya, 5 menit lah let's say ya, untuk kita meminta maaf kepada seseorang. Sedangkan dalam 1 tahun itu ada 525.960 menit. Jadi untuk lo punya hubungan cuma 1 tahun tapi harus memaafkan 2001 kali, lo butuh 52.596 kali untuk melakukan kesalahan atau berantem gitu. Jadi banyak banget gitu ya. Tapi ya semoga aja gak sampai segitu-gitunya banget gitu ya. Karena kalau minta maaf dan berantem udah kehitung, itu berarti there's something wrong with your relationship teman Pro 2 ya. Harus dikaji ulang, harus dievaluasi gitu ya. Kalau bisa sih kayaknya jangan dilanjut kali ya, gak tahu juga gitu ya. Tapi anyway, kamu masih dengerin Santai Siang hari ini di Pro 2 Radio Bandung Lampung. Kalau misalnya mungkin teman Pro 2 pengen ikutan gabung untuk request lagu baru atau lagu favoritnya, lagu andalannya, atau lagu yang bisa mencurahkan isi hati lu sekaligus mungkin minta maaf ke seseorang karena lagi berantem, boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Ada dari 0853 7758 sekian, dia bilang, siang kak, aku mau request dong lagunya Lock Out of Heaven, terima kasih. Oke, dari Bruno Mars ya. Terus juga ada lagi di WhatsApp nih ya, masih dari 0896 3213 sekian. Nah ini dari Akbar, dia mau request lagunya Tak Ada Yang Sepertimu dari Roni Parulian. Oke. Nanti gue bakalan puter ini ya teman Pro 2 ya. Dan ngomongin tentang musik teman Pro 2, salah satu living legend yang mungkin ada di kepalanya om kita gitu ya, atau mungkin ayah kita mungkin, atau kakek sih kayaknya udah terlalu berlebihan, tapi mungkin aja ya. Karena memang longevity-nya ini panjang banget ya, si living legend yang satu ini, itu adalah Mick Jagger teman Pro 2, yang gak cuman memang berkarir di dunia musik melalui menjadi vokalis di The Rolling Stones gitu ya teman Pro 2, tapi dia juga pernah beradu acting juga gitu ya. Maksudnya pernah merasakan sinema juga gitu ya, merasakan menjadi aktor gitu teman Pro 2. Dan sekarang nih katanya dia itu siap lagi gitu untuk kembali ke dunia acting dalam waktu dekat gitu ya. Dan dia bakal membintangi film adaptasi novel karya penulis Amerika Serikat Audrey Niffenger, ya, yang berjudul Three Insectious Sisters teman Pro 2. Dan proyek yang disutradari oleh sutradara Italia alias Roar Watcher ini juga menggandeng para aktor Hollywood lainnya, ada Dakota Johnson, siapa yang gak kenal itu ya, terus juga Josh O'Connor, ada Saoirse Ronan, ada Jesse Buckley, dan juga Isabella Rossellini. Dan menurut laporan media Italia, musisi berusia 82 tahun ini terpantau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Radio RRI Bandar Lampung.

Bandung Lampung, teman terbaik kamu di Santai Siang hari ini. Masih barengan Gilbert Lucas pastinya, teman Pro 2 ya. Masih sampai dengan jam 3, jadi ya masih beberapa menit lagi lah gitu ya untuk Lucas nemenin kamu, teman Pro 2. Apalagi mungkin untuk teman Pro 2 semua yang hari ini butuh banget ditemenin gitu ya, karena teman rasa pacarannya lagi gak balas-balas pesan kamu ya atau chat kamu gitu ya. Jadi ngerasa sendiri gitu ya, atau mungkin lagi LDR ya untuk teman Pro 2 semua. Atau mungkin kamu lagi jauh gitu ya dari circle kamu. Karena menurut gue kadang kesendirian tuh gak cuma datang dari tanpa ada pasangan doang gitu ya, secara asmara gitu. Tapi juga kalau misalnya lagi jauh sama teman-teman itu juga apa ya, membuat lu ngerasa kesepian pastinya, ya gak sih teman Pro 2? Dan kayaknya memang semua hal itu butuh yang namanya appearance gitu ya, kehadiran, presence dari seseorang yang spesial, teman Pro 2. Entah itu bentuknya manusia atau mungkin hal-hal yang lebih spesifik gitu ya. Kayak lu pernah gak sih merasa bersyukur bahwa kartun favorit lu tuh masih tayang gitu ya, atau mungkin juga film-film favorit lu tuh masih dibeli sama OTT supaya lu bisa stream ulang gitu ya, atau nonton ulang lagi gitu ya teman Pro 2. Hal yang mungkin gua kangenin dari masa kecil gua adalah nonton Aang. Tapi yang Avatar Legend of Aang gitu ya. Dan seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa memang si animasi yang satu ini akhirnya kan waktu itu dijadiin live action dan masih berlanjut sampai sekarang. Bahkan Avatar The Last Airbender sekarang udah resmi merilis trailer season 2-nya ya, jelang penayangannya di Juni nanti. Sama seperti serial animasinya, musim terbaru ini bakalan fokus ke misi Aang yang menguasai elemen tanah atau bumi. Dan dalam cuplikan ini, fokus utama cerita itu menyoroti misi Avatar Aang yang diperanin sama Gordon Cormier untuk menguasai elemen bumi. Dan Aang ini mencari bimbingan dan berguru ke Inten, enggak dong, ke Standar Gandhi, bukan juga, ke Ganesha Opera, bukan juga ya. Dia akhirnya berguru sama Toph atau Taf ya kalau di Indonesia gitu ya, yang diperanin sama Mia Cech gitu. Dan Taf ini merupakan pengendali bumi buta yang nantinya bergabung dengan kelompok Aang bersama Katara dan juga Sokka. Nah, pihak Netflix memberikan porsi durasi yang cukup besar nih untuk memperkenalkan Taf dalam trailer tersebut. Dan Taf ini merupakan salah satu karakter yang memang kayaknya memorable gitu ya untuk penggemar-penggemar Avatar The Last Airbender gitu. Dan di trailernya dia tuh menunjukkan kemampuan yang luar biasa, sejalan dengan penilaian Aang yang menyebutnya sebagai pengendali tanah terbaik yang pernah saya lihat. Begitu. Dan walaupun punya mentor baru yang tangguh, tantangan besar ini tetap menghadang Aang, teman Pro 2. Jadi alur cerita dalam cuplikan ini langsung membawa penonton menyelami Ba Sing Se. Itu adalah ibu kota kerajaan bumi yang tampak damai namun menyimpan berbagai intrik politik yang pelik begitu. Dan trailer juga nunjukin sisi horor psikologis dari sekelompok militer rahasia Dai Li bersama Jode yang muncul dengan dialog ikonis gitu, tidak ada perang di Ba Sing Se. Ya gue sih gak sabar lagi ngeliat live actionnya The Last Airbender gitu, season 2. Dan karakter yang memang gue nanti-nantikan banget akhirnya datang gitu ya, itu adalah Taf. Kalau misalnya teman Pro 2, kira-kira kalau misalnya nih lu punya production house atau punya uang segitu banyaknya gitu ya, kira-kira akan memproduce film apa? Apakah memproduce film-film pesta gitu ya? Atau mungkin juga ya pertemanan aja gitu ya, supaya bisa mengenang lagi mungkin masa-masa SMA lu, hal-hal yang menyenangkan, lu kayak ngerasa melompat lebih tinggi lah gitu ya sama teman-teman lu.

0: Teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional nih ya, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah kamu makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya dan maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya melalui Melaju Lebih Terang.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Ho, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

goals. Goals from the FIFA World Cup 2026 dari Lisa, Anita, Rema, teman Pro 2. Jadi lagu terakhir kelas untuk nemenin teman Pro 2 semua di sore hari, siang menuju sore ini. Dan abis ini di sore ceria bakalan ditemenin sama Indra Viko. Pasti kocak banget, lucu banget pasti siarannya, menarik dan pastinya penuh bergelimang tawa teman Pro 2 ya. Yaudah, waktu itu Lukas pamit dari pendengaran teman Pro 2 semua. Terakhir guys, lazim baca dan express your willingness oleh Pro 2 RD Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

0: 9.5 Pro 2 RR menelamun teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang waktunya gue Indra Viko bakal temenin kalian semua di sore ceria kali ini. Dan seperti yang sudah kalian lihat di media sosial kita, kita bakalan ngobrol dengan narasumber yang sudah kita undang di studio Pro 2 FM kali ini. Ada dua narasumber kita, mereka dari ISEC ya. Dan kita langsung aja kenalan. Ada Muhammad Farel Arbi. Dia adalah Organizing Committee Vice President Partnership Impact Circle 13.0. Panjang banget. Terus juga ada M. Gatan Dinata. Dia juga Organizing Committee Vice President Program Impact Circle 13.0. Kita sapa dulu, selamat sore.
1: Sore.
0: Ah, gila ya, ini panjang banget ini. Ini Farel mana? Farel yang?
2: Aku Farel.
0: Farel. Gatan. Yeah. Manggilnya Farel bener ya?
2: Iya bener, Kak.
0: Oke. Okay. Tadi sebelum ke studio kemana dulu nih kalian berdua? Sebelum ke sini?
1: Tadi ke Unila dulu sih, soalnya ada kuliah juga.
0: Gitu. Oh, kuliah dulu ya?
1: Iya.
2: Sama. Aku juga berdua. Sama, ya benar.
0: Hujan nggak di sana? Belum ya?
2: Deras.
0: Oh, tadi udah hujan?
2: Iya, tadi hujan, Kak. Kebetulan di sini tuh kayak cuman gerimis kecil lah.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Gantian kayaknya daerahnya yang hujan. Udah ngeselin banget nih hujan mulu ya. Yeah. Eh, gimana kabarnya kalian?
2: Alhamdulillah
1: baik, sehat sih, meskipun cuacanya kayak labil banget nih ya. Mm, panas, hujan, tapi alhamdulillah masih sehat deh.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya kalian mau punya event ya?
2: Iya, Kak, benar.
0: Nanti bakal kita bahas eventnya. Eh, Gatan, mic-nya gak usah dipegang-pegang, gak apa-apa.
1: Okay.
0: Takut jatuh ya?
1: Iya, jujur.
0: Gak apa-apa, aman kok dia, daripada bunyi noise nanti ya. Oke, okay, kita punya topik di sore hari ini, yaitu From Potential to Impact, Empowering Youth for Sustainable Tourism in Lampung. Iya benar ya?
2: Benar.
0: Aduh, gila ya. Lepotan gue ngomongnya. Oke, tapi kalian mau punya event ya. Eventnya apa sih namanya?
2: Impact Circle 13.0.
0: Impact Circle?
2: Iya. Yep.
0: Oke, okay. Nah mungkin teman-teman Prodo juga mungkin baru dengar ya, Impact Circle itu apa. Dan sebenarnya Impact Circle ini dari ISEC Indonila itu tuh acaranya kayak mana?
2: Oke, jadi Impact Circle ini tuh adalah program seminar atau ruang diskusi untuk anak muda itu membahas berbagai isu sosial, lingkungan, atau Sustainable Development Goals atau SDGs gitu sih, Kak. Hmm. Dengan tujuan untuk meningkatkan awareness dan juga untuk mengajak generasi muda itu lebih peduli terhadap tantangan yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, di acara ini juga pesertanya itu nggak hanya mendapatkan materi dari narasumbernya aja, tetapi juga kita ajak untuk aktif berdiskusi melalui kegiatan interaktif seperti forum group discussion gitu. Jadi diharapkan setelah melakukan kegiatan tersebut, pesertanya juga bisa mendapatkan pengalaman, kemudian relasi, kemudian mendapatkan perspektif baru, dan juga sekaligus untuk bisa mendapatkan semangat gitu, untuk bisa menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
0: Gitu, ngomongin kan lingkungan berarti ya.
2: Betul.
0: Gak tau ada yang mau ditambahin gak? Apa nih? Tentang Impact Circle nih?
1: Oke,
0: selain yang dijelasin sama si

0: Aduh, ini pariwisata berarti khususnya Lampung kan?
1: Iya, betul banget.
0: Emang yang kalian ketahui pariwisata Lampung bagaimana? Pandangan kalian, POV kalian?
1: Oke, kalau dari aku itu ngeliat sebenarnya di Lampung ini banyak banget kan kayak sebenarnya potensial pariwisata yang bisa dikembangin lagi. Mm-hmm. Kayak kita bisa lihat di Pulau Pahawang, lalu juga di Pantai Sebesi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya punya potensial yang cukup besar untuk menghasilkan income lebih besar untuk dari provinsi kita sendiri.
0: APBD ya?
1: Iya, benar. Tapi itu sayangnya secara realita itu masih baik banget kekurangannya. Kayak dari segi tata kelola manajemen di pariwisata yang masih kurang. Juga ada juga secara aksesibilitas itu masih susah karena ada jalan yang rusak dan lain sebagainya.
0: Oh iya.
1: Nah, infrastruktur ya? Iya, benar. Maka dari itu kayak menurut kami cukup penting, bahkan sangat penting untuk mengangkat isu ini. Kalau misalnya kita pengen pariwisata dari yang ada di Lampung ini bisa dapat nih chance maksimal untuk ngegerakin perekonomian yang ada di Lampung gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari Farel bagaimana? Pandangan lo tentang pariwisata di Lampung?
2: Kalau dari pandangan aku sih pariwisata di Lampung ini emang masih kurang banget disorot ya, Kak. Kan di Lampung ini kita cukup banyak pariwisata yang emang bisa kita tingkatkan gitu ya. Dan dari situ di Impact Circle ini tuh kita mau memberikan wawasan baik generasi mudanya untuk bisa meningkatkan dari nilai pariwisata di Lampung itu sendiri gitu sih, Kak.
0: Oh, tapi kalau pariwisata di Lampung sendiri menurut kalian udah maju belum sih? Apa masih gitu-gitu aja 10 tahun kebelakangan?
1: Sebenarnya dari pandangan
0: pribadi. Iya, oke, silakan.
1: Aku ngelihatnya sebenarnya pariwisata di Lampung itu udah semakin berkembang, hanya saja perkembangannya itu bisa dibilang cukup lambat. Karena harusnya ini semua bisa diakselerasi gitu loh, Kak. Kayak sebenarnya potensi-potensi kita ini di pariwisatanya bisa dikembangkan lagi dengan lewat digital promotion, lalu juga kolaborasi dengan POKDARIS atau kelompok sadar lingkungan yang kelompok sadar pariwisata yang ada di pariwisata tersebut gitu. Dan dengan melambatnya menurut kami itu bisa diakselerasi dengan membangun awareness kepada pemuda, karena pemuda itu adalah pemegang estafet untuk masa depan pariwisata yang ada di Lampung juga kan gitu.
0: Oh, nanti di Impact Circle ini bakal dibahas lebih mendalam tentang pariwisata. Betul. Tapi selain pariwisata tadi ngebahas apa bakalan di Impact Circle ini?
2: Pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Iya, betul. Oke. Ini menarik nih ya. Kalau pertumbuhan ekonomi di Lampung emang bagaimana sekarang pandangan kalian?
1: Oke, kalau misalnya ngeliat pandangannya ya, jujur kalau misalnya lihat dari sisi pariwisatanya ya, Kak, kayak yang kita bahas kali ini, itu aku ngerasa masih kurang, karena dari data IPKN itu dijelaskan kalau misalnya indeks daya saing pariwisata yang ada di Lampung itu ada di peringkat 24 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia gitu. Okay. Mana harusnya ini bisa dikembangkan lagi dong, melihat kayak kita potensialnya banyak gitu. Dan menurut kami pertumbuhan ekonomi yang sekarang juga kayak harusnya bisa di-boost banget gitu. Dari yang sekarang bisa di-boost dengan pariwisata yang baik, dikelola dengan baik dan diperhatikan oleh pemerintah dan juga pemudanya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya ngomongin pariwisata di Lampung, emang pariwisata di Lampung apa sih yang paling terkenalnya di luar provinsi Lampung?
2: Kalau dari pariwisata yang terkenal di luar Lampung tuh kayak paling pawang,
0: pantai ya berarti.
2: Pantai
0: ya?
2: Iya, mostly kebanyakan tuh pantai, Kak, gitu. Jadi emang kita mau lebih sorot lebih dari pantai gitu. Jadi kayak Lampung tuh banyak loh pariwisatanya, dan bagaimana sih cara kita untuk bisa meningkatkan
1: values
2: dari pariwisata kita selain pantai tersebut.
1: Iya.
0: Gitu. Oke, memang kalau misalnya kita ngomongin Lampung ya pantai sih memang ya.
2: Iya,
0: meskipun kita tidak seterkenal di Bali gitu ya pantainya, tapi ternyata tidak kalah sebenarnya. Dan kita punya pariwisata-pariwisata lain yang selain pantai mungkin kayak alam ya, air terjun, terus ada sekolah gajah dan lain-lain. Ini memang kalau kita ngomongin pariwisata nih, tapi kalau ini kenapa kalian mengangkat tema ini? Karena kan kalian ISEC ya, bahasa Inggris ya. Maksud gue kayaknya lebih ke pendidikan sebenarnya harusnya. Kenapa mengangkat tentang masalah alam dan pariwisata nih? Kenapa?
1: Oke, jadi Impact Circle itu sebenarnya acaranya dia fokus ke SDGs, Kak.
0: Oke.
1: Nah, di SDGs ini ada yang namanya itu SDGs 8, Decent Work and Economic Growth. Nah, di SDGs ini itu ada yang ngebahasnya fokusnya ke pariwisata gitu. Jadi kayak menurut kami ngeliat urgensinya dan juga alignment dengan Impact Circle yang fokusnya pada pembahasan SDGs, menurut kami kenapa enggak gitu diangkat pariwisata, meskipun kayak orang agak jauh ya kalau ngenilai ASEC value dengan pariwisata gitu. Cuman ya karena ini balik lagi berhubungan dengan SDGs, khususnya SDGs 8, maka itu kami angkat gitu.
0: Oh, tapi nanti di eventnya pakai bahasa Inggris enggak?
1: Enggak.
0: Pusing juga ya kalau misalnya kayak gitu ya. Oke. Karena tahun ini kan

0: Temanya memang cukup menarik ya, From Potential to Impact Empowering Youth for Sustainable Tourism in Lampung. Kenapa memang akhirnya memilih membahas pariwisata? Tadi sudah sempat disounding ya. Emang lagi urgent banget tentang pariwisata di Lampung? Silakan, Farel. Silakan.
1: Jadi kalau misalnya ngeliat urgensinya ya kak, sebenarnya dari data yang aku bilang tadi, data IPKN 2024 yang ngenilai kalau pariwisata di Lampung kan sebenarnya potensinya itu masih di urutan 24 gitu. Kayak sayang banget kita ada gap gitu antara potensial pariwisata kita dengan realitinya. Harusnya pemuda di sini bisa ngasih impact dengan semudah kayak ngasih digital promotion. Karena ya dari sisi pemuda semudah itu kan, gak mungkin pemuda disuruh perbaiki jalan dan lain sebagainya. Maka daripada itu kayak menurut kami sangat amat perlu dan urgensi untuk meningkatkan awareness pemuda terhadap problem-problem pariwisata yang ada di Lampung.
0: Oke, Farol mau ditambahin?
2: Kalau aku enggak sih,
0: cukup ya Gatan. Cukup kayaknya udah dirangkum dengan siapa sih? Gatan. Ya? Gatan, gue ganta lagi, balik-balik gue. Tapi kalau kita ngomongin pariwisata memang Lampung ya, kita kan ya apa yang bisa kita lakukan kalau tidak promosi-promosi terus ya?
2: Benar.
0: Kalau kita ngomongin pariwisata, kadang-kadang nih anak-anak di Lampung nih guys, memang kadang-kadang bingung kalau misalnya ada teman-teman kita datang dari luar Lampung kan, eh gue ini mau ke Lampung tapi kemana ya? Nah ini anak-anak mudanya kemana ya? Kadang-kadang kita langsung ngomong aja Pahawang, bahkan yang ngomong Pahawang aja belum pernah ke Pahawang biasanya nih. Nah apa yang membuat masyarakat itu memang kurang paham gitu tentang pariwisata di Lampung?
2: Kalau dari masyarakatnya sendiri itu mungkin terutama kenapa kita perlu partisipan dari generasi muda, karena kita juga perlu mengenalkan tentang media sosial sendiri itu kan. Jadi masyarakat terutama untuk bisa meningkatkan pariwisata di daerah yang emang kurang dalam
1: segi promosinya.
2: Jadi para generasi muda itu bisa bantu untuk meningkatkan dari sisi media sosial.
1: Iya benar banget. Jadi kalau misalnya kayak tadi ditanya sama temennya gitu ya, kira-kira rekomendasinya apa? Jadi mereka pun udah punya experience di sana dan juga kayak ngejelasinnya pun bakal lebih intimate gitu loh kak, karena dia tahu kayaknya ini lebihnya gimana nih misalnya ke Pahawang gitu. Kira-kira ini nanti di sana bakal ketemu lumba-lumba kah atau gimana? Bakal lebih experience ngejelasin storytellingnya tuh lebih oke.
0: Ya karena dia udah pernah mengalami juga gitu ya.
2: Benar.
0: Cuman gue bilang kalau misalnya kita ngomongin pariwisata emang nggak ada habisnya sih sebenarnya harusnya ya. Kalau pariwisata di Lampung kan ya jujur sih memang agak sulit terjangkau ya. Secara infrastruktur, posisi kesananya itu kan jauh-jauh. Kayak orang-orang dari luar, gue kalau ke Lampung gue pengen ke Krui deh. Nah sedangkan kitanya aja nih, ke Krui itu berapa jam ya? Ini nih yang memang kadang-kadang memang harus butuh anak-anak muda. Tapi kan kalau kita ngomongin promosi ya, atau kita mau memajukan pariwisata di Lampung untuk masyarakat biasa nih kayak kita-kita, gak perlulah orang ada duta pariwisata, itu gimana tuh tanggapan kalian? Lu kan udah kepilih jadi duta pariwisata, ya lu aja yang promosi. Nah itu gimana tuh tanggapan kalian?
1: Oke, apa yang jawab ya? Jadi kenapa anak-anak muda ini juga harus berperan meskipun udah ada duta, udah ada pemerintah bahkan gitu loh. Kayak, karena untuk dari pariwisata sendiri, itu adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Kebersihannya, sustainability-nya, itu semua adalah tanggung jawab kita sebagai anak muda yang ada di Lampung gitu. Nggak cukup kita bisa ngandelin pemerintah aja, tapi bisa juga dengan melakukan ngebantu seenggaknya kayak digital promotion ataupun melakukan kolaborasi dengan Pokdarus yang ada di pariwisata-pariwisata yang ada di Lampung, entah melalui edukasi, seminar dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa ngebangun apa ya kayak sustainability pariwisata yang ada di Lampung. Kalau misalnya seluruh elemen masyarakat nggak terkecuali di duta-duta aja, tapi dari kita juga sebagai pemuda, jelas hasil akhirnya pasti akan lebih baik karena kita semua di sini berkolaborasi.
0: Nah kalau kita ngomongin pariwisata lagi nih ya, sekarang kan memang anak muda lagi tren banget dengan yang namanya viral tourism ya. Nah tempatnya penting estetik, terus langsung diserbu nih, rame FOMO gitu ya. Nah dari kacamata Impact Circle 13.0 ini, tanggapan soal fenomena kayak gini gimana nih?
1: Sebenarnya viral is a good thing, karena ya jelas itu bakal ningkatin banget awareness orang-orang terhadap pariwisata tersebut. Tapi sayangnya kalau misalnya dari viral tourism itu nggak dibarengi dengan manajemen pariwisata yang siap, infrastruktur yang siap, jelas at the end itu bakal nyebabin yang adanya dampak negatif secara jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek mungkin kita bakal ngerasain kayak ini langsung dapat nih impact ekonominya, kayak dapat duitnya lebih banyak dalam satu hari gitu. Cuman kalau dalam jangka panjang bisa aja nanti di pariwisata tersebut numpuk sampah lah, atau kayak bahkan karena ada numpuknya sampah ini reviewnya jadi jelek lah, jadi kayak itu bakal ngimpact banget di jangka panjangnya. Jadi meskipun itu baik, hanya saja kita harus punya juga kesiapan secara manajemen dan juga aksesibilitas di pariwisata tersebut.
0: Iya. Karena kemarin kan kita, kalau masa tahun lalu ya, kita menjadi tuan rumah World Surf League ya.
1: Iya benar.
0: Masalah ya di pesisir barat ya.
2: Betul.
0: Di Krui. Memang kalau misalnya itu kan acara internasional ya. Acara internasional dan banyak efeknya dari meningkatnya UMKM, akhirnya kan pendapatan UMKM, terus juga akhirnya Lampung. Oh ternyata Lampung punya pantai yang bisa untuk surfing gitu kan. Nah ini kan memang berkait, bahkan kita aja orang Lampung aja nggak tahu gitu ternyata oh pantai di Krui itu bisa untuk main surfing ya gitu kan. Nah ini kan berarti wawasan-wawasan masyarakatnya sendiri juga belum banyak tahu gitu kan. Nah ini kalau dari kalian bagaimana sebenarnya untuk menyiasati agar orang-orang di Lampung itu tahu tentang pariwisata di Lampung?
1: Okay, itu semua sebenarnya bakal kita bahas banget nih di acara Impact Circle nanti. Karena dari Impact Circle sendiri itu dari secara isi materi itu bakal benar-benar kayak ngarahin step action dari pemuda itu kayak gimana kalau misalnya pengen ngebantu gitu peningkatan dari awareness terhadap pariwisata kita gitu. Kayak dari sesi yang pertama itu ada sesi tentang pengenalan problem yang ada di Lampung, lanjut ke sesi kedua yang mana ngejelasin step action ke pemuda harus ngapa-ngapain aja. Dan di situ bakal dijelasin kayak pemuda itu sebenarnya bisa loh semudah ngasih storytelling media sosial promotion maupun juga berkolaborasi dengan Pokdaris yang ada di pariwisata-pariwisata yang ada di Lampung gitu. Jadi impact-nya pun akan dirasakan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena media sosial selama kayak nggak bakal punah dalam waktu dekat lah ya, media sosial.
0: Jadi kayaknya enggak ya, kayaknya enggak sih.
1: Iya, jadi kayak bakal dirasain impact-nya juga, nggak cuma satu hari dua hari, tapi bisa berhari-hari gitu.
0: Iya betul. Tadi kan sempat lo bahas nih ya, kalian bahas kayak efek dari kalau misalnya ada event gitu di tempat pariwisata, ninggalin banyak sampah. Nah, lewat acara ini peran anak muda yang pengen kalian bangun itu seperti apa gitu? Kayak biar kita nggak cuma jadi turis yang numpang lewat, terus kita jadi turis FOMO, itu gimana?
1: Okay. Jadi kalau misalnya step action yang kayak kira-kira kita ngasih ide nih ke pemuda kira-kira bakal gimana, sebenarnya kayak yang aku bilang tadi, yaitu pertama pemuda itu bisa banget ngasih impact dengan semudah ngasih digital promotion lewat storytelling mereka. Dan digital promotionnya pun enggak yang sembarangan, kayak misalnya ngasih foto estetik doang atau gimana, cuman lebih ke ngasih awareness ke pemuda kalau misalnya mereka ke pariwisata itu harus ngejaga kebersihannya, lalu juga ngebangun nih kira-kira kalau misalnya mau beli sesuatu itu belilah souvenir yang ada di pariwisata tersebut yang mengangkat budaya Lampung, entah itu tapisnya dan sebagainya. Dan selain digital promotion juga itu bisa banget dilakuin dengan kolaborasi dengan Pokdaris yang aku bilang tadi. Karena Pokdaris itu adalah orang yang hidup di sana gitu, di pariwisata tersebut. Jadi dengan kita kolaborasi dengan mereka, lalu juga bantu mereka dalam pemecahan masalah di pariwisata tersebut dengan semudah ngasih ide melalui seminar, edukasi, dan juga kayak lebih kayak ngobrol face to face bahkan kayak dengan orang-orang yang berkepentingan di Pokdaris tersebut, itu bisa banget ngasih impact dalam jangka panjang jika benar-benar diterapkan oleh Pokdaris tersebut.
0: Oke, Farel, ada yang mau ditambahin gak? Dari tadi si Gatan mulu yang ngomong nih.
2: Cukup kak, saya
1: Gatan. Akan ada masanya.
2: Nanti ada masanya, ada waktunya.
0: Oh, lo udah disiapin jawaban di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Oke, nah mungkin teman-teman Prodo juga masih bingung sebenarnya eventnya seperti apa gitu kan, Impact Circle ini, dan mungkin biar lebih kebayang nih ya di hari H nanti acaranya ngapain aja nih teman-teman. Dengar-dengar pesertanya nggak cuma duduk dengerin materi nih katanya kan, tapi ada sesi diskusi yang seru juga di sana. Ini maksudnya bagaimana nih konsep acara nanti di sana di hari H?
1: Oke, kalau gitu mungkin aku jelasin dari awal banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk acara sendiri itu bakal mulai di jam 8.30, itu kita dari awal bakal buat fun banget acaranya, karena kita bukan seminar yang kayak formal banget gitu. Jadi kita dari awal tuh bakal ada game session, lalu juga bakal ada sesi speaker, yang mana speaker pertama ini akan fokus bahas tentang pengenalan SDGs dan juga problem pariwisata yang ada di Lampung gitu. Dan setelah speaker pertama menjelaskan materinya, itu ada kan sesi Q&A agar ada sesi interaktif nih antara peserta dan juga speakernya.
0: Okay.
1: Lalu di speaker kedua itu dia bakalan fokus untuk membahas step action dari pemuda ini, kira-kira untuk ngasih kontribusi ke pariwisata yang ada di Lampung tuh gimana ya gitu. Jadi setelah adanya pengenalan problem, dikasih nih step actionnya bakal kayak gimana.
0: Okay.
1: Gitu. Nah setelah speaker kedua itu ngasih materi, bakal ada Q&A juga. Dan setelah Q&A ini baru nih masuk ke sesi yang menurut aku cukup gak bikin acaranya boring gitu ya. Yaitu forum group discussion. Nanti di grup itu dari pemuda, gak cuma dari Unila aja, tapi bakal dari ada yang dari ITERA, dari UIN, itu sama-sama untuk ngebahas problem yang ada pariwisata yang ada di Lampung nih kira-kira apa ya. Dan mereka sebagai pemuda ngasih step actionnya dan solusinya itu kira-kira seperti apa ya. Dan itu bakal dibahas banget di diskusi tersebut. Dan diskusi itu bakalan kayak benar-benar bebas. Jadi kayak pemuda mau ngasih ide A, ngasih ide B itu boleh banget. Asalkan itu semua masih dalam konteks ngasih solusi ke pariwisata yang ada di Lampung gitu.
0: Ini perbedaan dengan acara Impact Circle sebelum-sebelumnya apa sih perbedaannya?
2: Kalau di acara setiap Impact Circle ini kan per tahunnya ada ya kak. Jadi emang per tahun itu kita membahas tema yang berbeda-beda gitu. Sesuai dengan permasalahan yang ada di Lampung. Seperti Impact Circle 12.0 sebelumnya yaitu kita membahas tentang SDGs nomor 11. Tentang tata kelola kota, yang dimana pada saat itu Bandar Lampung itu emang lagi gencar banget. Kita mengalami peristiwa kayak banjir di mana-mana gitu-gitu. Jadi pada saat acara itu berlangsung juga, kita membahas tentang bagaimana sih peran anak muda itu untuk bisa menanggulangi permasalahan tersebut gitu.
0: Oh, jadi memang dia beda-beda tiap tahun ya. Betul, topiknya ya.
1: Iya, benar.
0: Kayaknya kalau untuk kali ini tentang pariwisata.
1: Iya.
0: Wah, memang harus dibahas sih kalau tentang pariwisata di Lampung ya. Ini sangat perlu banget. Memang kita harus tahu banget nih tentang pariwisata yang ada di Lampung. Oke, teman-teman, nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal ngobrolin lagi tentang event kalian, terus juga kita nantikan Farel akan membahas secara lebih jelas lagi. Dari tadi diem, diem doang nih Farel nih. Oke, kalau gitu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi terus keep on tuning di Sore Ceria.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman Prodo balik lagi di Sore Ceria. Kita masih barengan teman-teman dari Isaac, ada Farel dan juga Gatan. Kita masih ngobrolin event mereka, yaitu adalah Impact Circle 13.0 ya, untuk sore hari ini. Oke guys, lanjut kita bakalan ngobrolin lagi tentang pembahasan kita ya, yang cukup menarik ini. Karena memang kalau misalnya tadi sempat di segmen pertama, obrolannya seru banget nih tentang event kalian di sana. Berarti acaranya padat banget ya di sana ya nanti ya. Eh, tanggal berapa sih acaranya?
1: Tanggal 6 Juni 2026. 6
0: dari
1: Juni.
0: Sabtu, Kak. Oh, dari Sabtu. Oh, masih bulan depan ya.
1: Yep.
0: Oke. Okay. Nah, terus kalian bikin event ini, Impact Circle, ini sebenarnya manfaat dari impact langsung apa aja sih yang bakal didapetin sama teman-teman kalau ikutan Impact Circle 13.0 ini?
1: Pastinya banyak banget manfaat yang bisa kita dapetin, terutama buat teman-teman yang mau ikut Impact Circle 13.0 ini.
0: Okay.
1: Karena tahun ini tuh kan kita berfokus pada SDGs 8, khususnya target 8.9 tentang pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi lokal. Peserta nantinya itu diharapkan bisa lebih tahu gitu, bagaimana anak muda ini memiliki peran dalam mendukung sektor pariwisata dan juga
0: apa tuh?
1: Dalam
0: apa itu?
1: Membantu menumbuhkan ekonomi lokal di daerah masing-masing gitu.
0: Okay.
1: Jadi setelah mendapatkan wawasan dari berbagai narasumber yang emang inspiratif, diharapkan pesertanya juga dapat belajar untuk melihat potensi dari daerah masing-masing. Jadi bisa melihat nih potensi pariwisata daerah tersebut dalam membantu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Jadi kayak dua indikator yang bisa berjalan bersamaan gitu sih, Kak.
0: Oke. Okay. Nanti di event itu pembicaranya siapa aja sih?
2: Oke, dari pembicara sendiri itu kita ada, udah ada nih. Cuman nanti dari speakernya itu bakal di-reveal di sekitar tanggal 26 Mei gitu. Jadi bakal ada post reveal-nya di IG Isaac Nunila, bisa kalian cari Yud Nila namanya gitu. Nanti bakal di post di sana speaker reveal-nya siapa aja, dan udah pasti speaker yang dicari itu jelas yang relevan banget dengan pariwisata, dan pastinya udah punya pengalaman banyak di pariwisata yang ada di Lampung, karena kita juga butuh dong praktisi dan juga orang-orang yang paham banget tentang pariwisata untuk ngajarin step action ke anak muda itu gimana gitu.
0: Oh, nanti kira-kira ada berapa speaker emang?
2: Ada dua.
0: Ada dua ya? Oke. Okay. Jadi event nanti di sana cukup banyak sebenarnya ya. Tapi yang jelas di sana yang menjadi titik poin serunya itu adalah nanti di FGD ya di sana ya.
1: Betul.
0: Yang bikin serunya ya. Ini pesertanya bagaimana sih kalau misalnya pengen ikutan?
1: Kalau dari pesertanya itu kita terbuka untuk umum sih, Kak. Jadi kayak untuk semua mahasiswa dari jurusan apapun gitu bisa ikut dari acara ini. Karena acara itu dibuat supaya siapapun tuh bisa ikut belajar dan berdiskusi tentang bagaimana peran anak muda dalam berkontribusi dan mendukung tentang pariwisata berkelanjutan dan perkembangan ekonomi lokal gitu. Jadi kayak dari mahasiswa baik dari jurusan apapun, terus pelajar juga bisa ikut, terus anak muda yang emang tertarik dengan isu lingkungan, sosial, dan juga pengembangan diri gitu. Jadi semuanya itu bisa banget jadi delegasi di acara Impact Circle 13.0 ini.
0: Oke, okay. Ini pertanyaan berkaitan dengan jawaban lu barusan nih sebenarnya ya. Apakah memang harus mahasiswa jurusan pariwisata yang ikut ke sana?
1: Enggak sih, Kak. Jadi kita enggak harus dari jurusan pariwisata. Kita membebaskan untuk emang semua anak muda yang emang berminat untuk membahas topik tersebut, kayak ya udah enggak apa-apa untuk join jadi delegasi di Impact Circle 13.0 ini.
0: Oh, keguruan gitu enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa, Kak. Enggak apa-apa.
0: Enggak mesti pariwisata ya.
1: Benar-benar.
0: Oke. Tapi memang kalau kita ngomongin pariwisata di Lampung gitu, memang sebenarnya Lampung itu sebenarnya enggak kalah gitu ya dengan pariwisata-pariwisata yang ada di luar. Cuma memang kurang promo, kurang dikenal gitu ya. Terus apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Lampung, ini bakal dibahas atau enggak sih nanti di sana, kayak misalnya nih pariwisata. Malas ah ke pantai ini, banyak pungli. Nah, maksudnya hal-hal minor seperti itu akan ada solusinya atau enggak nanti di pembahasan di Impact Circle?
2: Oke, udah jelas untuk masalah-masalah kayak gitu bakal banget diangkat. Karena apa? Karena dari sesi dari speaker sendiri maupun di FGD nanti itu bakal bahas banyak banget problem. Enggak cuma masalah aksesibilitasnya, tapi juga akan ada dari sisi kayak misalnya yang keterbatasan dalam hal punglinya dan lain sebagainya. Itu pasti bakal dibahas karena it's one of the problem pariwisata yang ada di Lampung gitu. Gak cuman fokus ke satu hal aja, cuman kita bakal banyak banget hal-hal problem yang dibahas di pariwisata Lampung, mengingat problem kita pun gak cuman satu dua doang gitu.
0: Banyak sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Terus juga secara safety kayaknya kalau misalnya pariwisata di Lampung, menurut kalian bagaimana nih? Dari kalau kita ke pantai-pantai mainstream, kayaknya secara safety kayaknya udah aman sih ya. Tapi kalau misalnya kayak ke pantai-pantai yang jarang terjamah nih. Kira kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, oh ternyata ada pantai ini ya di Lampung. Nah itu kan memang belum terkenal dan keamanannya masih agak diragukan nih. Apakah nanti ada pembahasan juga di sana?
2: Iya, jelas banget. Karena untuk dari sesi-sesi kami itu nanti ngejelasin banyak banget masalah-masalah yang ada di pariwisata Lampung dan gak terkungkung dalam satu hal yang kayak aku sebutkan tadi sebelumnya. Dan jelas dengan ngebahas hal-hal tersebut itu bakal ngebangun banget awareness ke pemuda-pemuda tentang masalah yang ada dan bisa banget kayak mereka kita kasih tahu masuknya, impactnya bisa dikasih lewat mana gitu. Jadi kayak ngebangun awareness entah ke pariwisata yang masih kurang dikenal dan sebagainya gitu.
0: Okay. Ini apa kalau pelajar boleh juga ikut? Boleh gak?
1: Boleh banget.
0: Apa ada persyaratan khusus kalau misalnya pelajar?
2: Untuk dari pelajar itu dia minimal SMA sih kak.
0: SMK nggak boleh, STM boleh.
2: Maksudnya SMA sederajat.
0: Oh SMA sederajat. Ya. Oh, oke. Okay. Tapi kalau SMP kayaknya masih belum ya.
1: Iya kak belum.
0: Gak usah lah ya anak SMP.
2: Akan ada masanya. Iya. Next circle point O sekian.
0: Iya mungkin ya. Ya mereka udah SMA pas sudah ada point O yang sekian. Cuman kalau kita ngomongin apa ya? Tentang ini memang menarik sih pembahasan tentang pariwisata yang di Lampung memang kepedulian anak mudanya terutama gitu ya masih kurang peduli kayaknya kalau anak-anak Lampung kalau misalnya gue mau berwisata kayaknya keluar Lampung aja deh gitu kan. Ini kan sebenarnya jadi problem juga ya kayak orang-orang terutama masyarakat Lampungnya lebih menyukai pariwisata dia di luar Lampung sebenarnya. Keterkaitan tentang pariwisata anak muda gitu ya dengan anak muda itu seperti apa sebenarnya? Apakah nggak usah deh sok-sok ngurusin tentang pariwisata dan anak muda udah lu nikmatin aja itu bagaimana?
2: Okay.
0: Pendapat kalian?
2: Okay. Kalau misal dari pendapat aku, keterhubungan antara pariwisata dan anak muda itu jelas erat banget karena pariwisata itu adalah salah satu indikator yang bisa meningkatin pertumbuhan ekonomi kita dan pemuda itu hidup setiap hari di Lampung nikmatin fasilitas yang ada di sini itu semua datangnya dari ekonomi tentunya dari ekonomi yang dibuat oleh pemerintah kita dan pariwisata adalah salah satu elemen atau faktor yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut dan dengan mengakselerasi ataupun juga memperbaiki dan juga membangun awareness muda terhadap pariwisata ini jelas pada akhirnya dalam jangka panjang untuk dari solusi yang kami berikan dan juga materi-materi yang kami berikan ini akan bisa banget nempel di anak muda sehingga nanti ketika entah itu 5-10 tahun ke depan itu kita bisa banget manfaatin pariwisata sebagai salah satu kunci dalam pendapatan di daerah kita gitu.
0: Okay, tapi kalau dari kalian sendiri bagaimana cara menangani pemuda-pemuda yang pikirannya skeptis gitu ya tentang pariwisata? Nggak ada harapan kayaknya nih pariwisata di Lampung nih udah jauh terus fasilitasnya kurang mendukung, infrastruktur jalan ke sana tidak memadai. Nah ini bagaimana cara merubah pandangan anak muda seperti itu?
2: Okay. Kalau untuk merubah pandangan muda jelas kita harus ngasih cara dengan yang soft gitu. Gak bisa kita ngasih sesuatu yang kayak keras banget langsung nusuk ke mereka gitu. Jelas nanti di saat sesi speaker mulai dari speaker 1, 2 itu bakalan ngejelasin ke pemuda benar-benar secara detail jadi kira step action yang harus mereka lakukan itu seperti apa gitu. Gak bisa kita cuma nyuruh mereka tapi kita juga kasih praktikal di FGD nanti gitu. Kayak misalnya di FGD nanti itu bakal bahas kasus yang ngebahas tentang kayak pariwisata yang masih sepi dan sebagainya itu kita bisa banget ngasih pemuda space buat ngasih ide di situ secara bebas sesuka mereka karena yang namanya solusi itu bisa datang dari mana aja dan solusi itu nggak harus selalu yang logical tapi bisa aja yang dari institusi atau intuisi gitu maksudku gitu.
0: Gimana ya kalau misalnya kita bilang pariwisata di Lampung gue bilang tadi sebenarnya nggak kekurangan sebenarnya ya, dari segi apapun dari pantai kita banyak melimpah ya. Meskipun jaraknya jauh, cuman kalau ada kemauan lu bisa lah kesana sebenarnya. Nah, kadang-kadang kan orang tidak mengenal ya sebenarnya, karena ternyata di Tanggamus ada air terjun bagus. Di Kalianda, apalagi walaupun pantainya besar-besar, cuman di sana ternyata bisa dinikmati. Di Pesawaran, apalagi banyak juga tuh. Nah, ini kan berkaitan dengan promo berarti ya. Nah, di era digital, peran media sosial itu seperti apa sebenarnya untuk memajukan pariwisata?
1: Peran media sosial pasti sangat penting banget ya, terutama untuk beberapa pariwisata yang emang di terbelakang gitu sih kak. Jadi kayak fokus anak muda juga, apalagi yang emang lebih menguasai media sosial itu penting banget untuk bisa meningkatkan
2: awareness
1: yeah. terhadap
2: pariwisata yang ada di Lampung gitu. Karena media sosial sendiri juga adalah platform yang mudah banget kan Kak dijama sama siapapun itu gitu, nggak cuma mudah doang. Jadi maka dari itu penting untuk kita tahu cara mengolah Instagram, TikTok atau lain sebagainya untuk sebagai media promosi pariwisata yang ada di Lampung gitu.
0: Oke. Okay. Tapi kan peran media sosial ini kadang-kadang bisa menjadi pisau bermata dua ya. Hmm. Maksudnya bisa menjatuhkan pariwisata tersebut atau mungkin juga bisa mengangkat pariwisata tersebut. Bagaimana caranya menyikapi hal tersebut gitu? Terutama anak-anak muda kan tahu sendiri ya, gampang banget terprovokasi ya. Bagaimana nih menurut kalian?
2: Oke, okay. Kalau untuk masalah tersebut itu kami untuk dari solusinya memang nggak hanya menyarankan dari digital promotionnya aja, tapi bisa dengan ngasih kolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di pariwisata tersebut, kayak ngedukasi mereka kira-kira standar yang baiknya untuk pariwisata seperti apa ya, dan juga kayak ngasih dari media sosial promotionnya pun kayak yang nggak sembarangan gitu, kayak nggak cuma estetiknya doang, tapi juga kayak ngasih awareness dan himbauan kayak karena nanti ketika kita ke pariwisata A itu kita harus ngejaga kebersihannya, lalu juga nggak semudah kita masang foto JJ di pariwisatanya gitu, tapi kita juga ngebangun awareness jadi karena jadi wisatawan yang baik itu seperti apa gitu, nggak cuman jadi konsumer pasif tapi juga jadi aktor penggerak untuk keberlanjutan dari pariwisata kita ke masa depannya gitu.
0: Betul ya, karena kalau lu aja nggak bisa menikmati wisata lo sendiri ya, wisata lokal lo sendiri, apalagi untuk orang lain yang di luar Lampung gitu ya. Apalagi kalau nggak paham, bingung juga. Kadang-kadang kita tahu, ada pulau ini lo di Lampung. Loh, emang ada ya? Malah kita tahu dari orang luar Lampung. Oke. Nah, mungkin bisa direview lagi nih teman-teman ya, untuk pelaksanaan acaranya ini bakal diadain kapan dan di mana, biar teman-teman Pro 2 itu bisa tahu dan bisa save the date lah intinya.
1: Nah, untuk pelaksanaan Impact Circle 13.0 itu kita dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Juni 2026 dan bertepatan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jadi buat teman-teman RRI yang emang tertarik, jangan lupa untuk save the date dan persiapkan diri juga untuk bisa ikut di kegiatan yang bermanfaat ini gitu.
0: Oke, di tanggal berapa?
1: 6 Juni 2026.
0: Yap. Jam berapa?
1: Jam setengah sembilan.
0: Yep. Itu berlangsung berapa lama sih acaranya nanti? Seharian kah atau?
2: Enggak. Jadi kita cuma ngambil sekitar 4 sampai 3 jam aja, kayak setengah hari. Itu harusnya di sekitar jam 12 sudah selesai, karena dari acaranya juga kayak dibener-bener buat pack gitu dalam jangka waktu tersebut, biar dari materi yang dikasih dan juga sesi-sesinya itu bisa terimplement dengan efisien dan efektif gitu.
0: Oke, nah kalau misalnya mau ikutan gimana caranya?
1: Nah, buat sobat RRI yang emang mau ikut di acara Impact Circle 13.0 ini, kalian caranya gampang banget, cukup klik link pendaftaran di poster open register di Instagram resmi kita yaitu Yudnila. Kemudian untuk periode pendaftaran itu kita udah mulai Kak dari tanggal 11 Mei sampai 28 Mei gitu. Jadi jangan sampai kelewatan aja, karena emang kita terbatas banget sih untuk pesertanya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Tapi memang kalau misalnya mau tahu informasi lebih lanjut memang langsung ke Instagram ya berarti.
1: Iya benar kan.
0: Di mana Instagramnya?
1: Instagram resmi kita di Yudnila namanya.
0: Yudnila. Oke. Okay. Nah kalau misalnya udah ada yang daftar nih, apa yang harus dipersiapkan sama mereka untuk nanti di hari H?
2: Oke, mungkin yang dipersiapkan untuk hari H nanti, karena kita udah jelas bakal diisi dengan banyak materi ya kan, gitu. Jadi harus dipersiapkan adalah mungkin kesiapan mereka untuk bangun di pagi hari nanti, gitu ya. Jangan sampai telat nanti saat mau datang ke acaranya. Dan selain itu juga jangan lupa kalau misalnya kalian pengen benar-benar paham dengan materinya, itu bawa kayak catatan mungkin, biar kalian sendiri itu ketika selesai dari acaranya kalian gak cuman datang lalu duduk, pergi terus lupakan, gak gitu. Cuman kalian bisa banget nanti ketika di acara itu take notes di materi-materi yang dikasih, apalagi nanti ketika di sesi FGD itu kalian bisa banget kayak nyatet solusi-solusi dari teman-teman lain gitu kira-kira seperti apa, karena di FGD nanti benar-benar solusinya bakal random-random banget gitu, bakal dari orang-orang yang individu dengan latar belakang berbeda. Jelas nanti solusi yang diberikan pun akan berbeda gitu.
0: Betul. Oke, kita sudah di sesi terakhir nih teman-teman ya. Ada pesan gak nih buat teman Pro 2 ya, dan juga anak-anak muda Lampung lah di luar sana, soal gimana harusnya nyikapin potensi wisata di daerah kita?
2: Oke, buat sobat Pro 2 dan juga anak muda Lampung gitu ya, dimanapun kalian ngedengerin ini, alam Lampung itu pariwisatanya itu adalah titipan untuk masa depan kita. Gitu. Jangan pernah mikir ngerawat pariwisata itu cuman dari sisi pemerintahnya aja.
0: Okay.
2: Tetapi kita juga pemuda itu punya tugas bareng-bareng untuk menjaga semua ini. Yuk kita mulai sekarang berhenti jadi turis yang cuma ninggalin jejak di pariwisata tersebut. Gak cuma jadi konsumer pasif, tapi aktif sebagai aktor penggerak demi sustainability pariwisata yang ada di Lampung. Dan maka dari itu, ayo teman-teman semua gabung ke Impact Circle 13.0, di mana nanti kita bakal bahas dan kulik dalam problem di pariwisata di Lampung, serta memberikan solusi dari teman-teman semua. Jadi kira next stepnya ke depannya pariwisata yang ada di Lampung itu harus seperti apa dan bagaimana.
0: Oke. Okay. Ada yang ditambahin oleh Farel?
1: Kalau dari aku sih untuk anak muda khususnya di daerah Bandar Lampung atau di provinsi Lampung lah intinya, kayak kita harus lebih peduli gitu terhadap pariwisata, terutama untuk pariwisata di provinsi kita gitu. Karena siapa lagi kalau bukan kita yang emang harus melestarikan dari pariwisata kita sendiri gitu.
0: Oke. Okay. Terakhir nih, terakhir banget. Apa harapan kalian untuk acara Impact Circle 13.0 ini?
1: Harapan aku sih untuk acara Impact Circle ini semoga berjalan dengan lancar. Kemudian semoga materi yang disampaikan oleh narasumber juga bisa bermanfaat bagi peserta-peserta yang emang ikut di acara ini gitu.
0: Oke, okay. Iya, kalau dari Gatan?
2: Kalau dari aku berharapnya ketika di acara nanti, memang benar kita semua berharap acara akan lancar, tapi aku harap setelah acaranya nanti selesai, itu outcome yang akan dihasilkan adalah pemuda itu terbangun awarenessnya terhadap problem pariwisata yang ada di Lampung, sehingga mereka pun pada akhirnya bisa berkontribusi besar terhadap masa depan dan juga sustainability pariwisata di Lampung.
0: Oke. Sebenarnya sudah selesai pertanyaan. Nah, cuman ada pertanyaan terakhir yang benar-benar pamungkas lah ya dari kalian sebagai anak muda, terutama anak-anak muda Lampung. Kalau misalnya pemerintah mendengarkan kita di sore hari ini, pemerintah atau mungkin juga orang-orang yang berkepentingan lah yang memang punya kuasa untuk menjaga atau mungkin juga punya kekuasaan untuk mengatur tentang pariwisata di Indonesia, di Lampung lah khususnya. Apa yang ingin kalian sampaikan pada mereka? Dan juga untuk anak muda, terutama.
2: Oke, okay, kalau dari aku, pesan untuk para stakeholder di luar sana yang mungkin mendengarkan siaran hari ini, aku harap kita semua bisa berkolaborasi dengan baik dalam mengatasi masalah yang ada di pariwisata Lampung ini. Kita nggak akan bisa bergerak masing-masing, kita harus bergerak bersama, kolaborasi agar dari pariwisata kita bisa maju, dan juga anak muda bisa semakin aktif dalam membantu membangun awareness tentang problem di pariwisata Lampung. Jadi aku harap semua stakeholder yang mendengar ini mau berkolaborasi bersama dan mau untuk memajukan pariwisata yang ada di Lampung, karena ini semua adalah masa depan kita semua.
0: Oke. Farel, ada yang mau tambahin?
1: Kok dari aku enggak, udah cukup dari Gatan.
0: Dirangkum yang oleh Gatan. Oke, terima kasih teman-teman udah menyempatkan waktunya hadir. Mudah-mudahan acara besok berjalan lancar.
2: Amin.
0: Terus juga ramai peserta. Amin. Karena ini cukup penting juga untuk pengetahuan anak-anak muda tentang pariwisata di Lampung gitu ya. Baru nanti melangkah ke secara luas ke Indonesia mungkin ya. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang lain tentunya. Kita tunggu juga Impact Circle di 14.0 ya. Okay. Sangat jauh ya. Tapi pokoknya thank you banget. Mudah-mudahan acaranya lancar dan kalian sehat selalu. Amin. Terima kasih, selamat sore. Oke, okay, teman Pro 2, itu dia obrolan kita barengan teman-teman dari ISEC ya, diwakilkan oleh si Farel dan juga Gatan di sore hari ini. Jangan ke mana-mana teman Pro 2, nanti gue bakal balik lagi terus ke Poncuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

0: bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

dalam seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

Oke, teman Pro 2, balik lagi di Sore Ceria kali ini. Dan gue punya informasi buat kalian teman Pro 2 ya, di Sore Ceria. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang, teman Pro 2 ya. Mei Laju. Jadi dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional ya, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Nah, program ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi buat kalian semua yang pengen tambah daya nih, bisa nih ya. Dan promo ini atau program ini itu berlaku mulai dari tanggal 20 Mei kemarin sampai 2 Juni 2026 nanti ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tambah daya mulai dari periode ini nih teman Pro 2 ya. Oke, dan kalian bisa langsung akses melalui aplikasi PLN Mobile gitu. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga, semua jadi lebih nyaman dengan listrik yang handal ya. Yuk teman Pro 2, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Mei Laju Lebih Terang.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: sekolah, berduet dari Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
1: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RR Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yaitu Pro 2, hari lalu bareng gue lagi nih, DJ Atur dan juga DJ Ical.
1: Dan kita hari ini bakal bahas seputar food, health, and fashion dari jam 5 sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning cuma di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: Hai teman Pro 2. Oke, jadi balik lagi nih sama Icel dan juga Atu ya.
1: Atu ya pastinya gitu.
0: Iya, di Jumat ini. Kebetulan tadi habis hujan ya teman Pro 2. Jadi ya mungkin masih dingin-dingin gimana gitu ya.
1: Oke, jadi hari ini kita tuh sebenarnya mau ngebahas apa sih, Cel?
0: Iya, jadi hari ini gue bakal bacain dan kasih tahu ke kalian nih teman Pro 2 apa aja sih yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada dari food, ada salt bread dan fenomena comfort food generasi sekarang.
1: Wow.
0: Dan helpnya ada dari burnout dan juga tekanan untuk selalu produktif.
1: Terus okay, dari dan lanjut nih ya, Cel ya. Itu ada dari fashion, yaitu fast fashion sudah lewat saat circular fashion. Dan ini semua bakal kita bahas tuntas hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Waktunya pantun Sobat Pro 2. Pergi ke pasar pas lagi gerimis, sampai
0: cakep
1: rumah rebahan dikit.
0: Cakep.
1: Gak ada lagi drama kuota habis, internetan terus pakai smartphone unlimited.
0: Eh, ini beneran kebaca ya?
1: Aduh gimana nih?
0: Waduh. Oh, jangan-jangan salah skrip gak sih lo tuh? Yaudah, tapi yaudahlah. Sekalian aja teman Pro 2. Nah, warga Lampung, sekarang kamu bisa internetan sepuasnya tanpa khawatir kuota tiba-tiba habis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sobat Pro 2, pernah gak sih ngerasa hidup tiba-tiba chaos cuma gara-gara satu hal kecil hilang? Yap, sinyal. Sekarang tuh sinyal udah jadi kebutuhan utama banget. Mau update story, scrolling TikTok, streaming musik favorit, push rank game online, sampai video call sama orang tersayang. Semuanya butuh koneksi yang stabil dan ngebut. Dan jujur aja ya, sinyal lemot itu vibes-nya bener-bener bikin emosi ya. Lagi seru-serunya streaming, buffering. Lagi kirim pesan penting, malah pending. Aduh, itu tuh bikin mood tuh ngedrop banget gak sih?
1: Nah, kabar baiknya sama Pro 2, sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi gak cuma kenceng di kota besar, tapi jaringan Smartfren juga makin luas sampai berbagai daerah di Indonesia. Smartfren, jagoan sinyal, sudah menjangkau Bandar Lampung dan seluruh daerah Sumatera. Jadi internet tetap lancar buat nemenin aktivitas kalian setiap hari. Mau kerja, aman. Mau gaming, gas terus. Mau streaming atau upload konten, gak pakai drama putus-putus lagi. Makanya Sobat Pro 2, saatnya rasain sendiri internet yang stabil, cepat, dan siap nemenin kalian kapan aja, di mana aja. Smartfren, sinyal kuat, internet super cepat.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Masatu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Al-Quran yang nanti akan dilanjutkan pula dengan beduk azan maghrib untuk Anda khususnya yang berada di seputaran kota Bandar Lampung. Namun sebelum kami akan hadirkan beduk tanda azan maghrib, pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1 hingga 4 bersama Amri Muhammad.

0: tilqaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2, LPP RRI dan segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: yang gue dengerin nih, kalau misalnya gue tuh kayak lagi burn out.
1: Sumpah, sih,
0: bener-bener kayak apa ya Chel, kayak kalau misalnya kita lagi pusing terus ngedengerin itu, makin-makin memang itu air mata langsung keluar itu kalau misalnya sambil dengerin lagu si Sienna ini ya.
1: Apalagi kan memang posisi kalau kita burn out itu ya namanya perasaan lagi campur aduk gak sih itu, ada marah, kesel, terus kayak capek, pusing gitu ya, kayak nyampur jadi satu.
0: Iya, yes, bener banget, karena burn out ini sendiri ya, ini kan itu kayak ngegambarin kondisi kita nih, kalau misalnya kita tuh stres berat, terus dipicu juga nih sama pekerjaan atau kayak kita nih yang masih pelajar, itu kan juga bisa
1: jadi dari tugas-tugas gitu ya.
0: Nah sebenarnya Chel, burnout ini juga tuh nggak boleh sebenarnya dibiarin, karena tuh kalau misalnya berlarut-larut gitu ya, tuh benar-benar harus diatasin gitu.
1: Iya sih, apalagi kan kalau burnout itu bisa dipicu sama stres berat di sekolah ataupun di lingkungan sekitar lo ya, yang mungkin nggak teratasi, jadi bikin kita ini jadi hilang gitu semangat untuk nugas, semangat untuk kerja gitu kan.
0: Gak boleh ya,
1: jadi kita tuh bisa kehilangan minat juga loh di pekerjaan tersebut. Padahal mungkin dari awalnya kita suka ya, tapi karena kita jadi banyak tekanan, jadinya kita udah makin lama makin malas gitu.
0: Iya, itu tuh sama kayak yang gue alamin sekarang sebenarnya, Chel. Gue tuh kayak lagi ada problem gitulah, sama ada organisasi gitu.
1: Iya.
0: Dan ini salah satu bikin gue burn out juga, karena gue tuh kayak stres banget mikirin ini, dan gue ngerasa ini tuh nggak ada benefitnya loh buat gue.
1: Iya.
0: Jadi sampai gue tuh sebenarnya suka banget sama join ke organisasi ini. Cuman makin lama kok kayaknya makin gak ada keuntungan buat gue ya. Jadi gue tuh kepikiran, apa gue out aja ya?
1: Nah tapi itu ya, salah satu itu juga bisa jadi opsi sih. Karena kan itu mungkin bisa jadi salah satu cara lo untuk mengatasi burnout gitu. Karena kan tujuan lo ikut organisasi tersebut itu kan justru biar happy ya. Bukan malah biar burnout, bukan malah biar pusing kepikiran atau apa gitu kan.
0: Nah ternyata ini tuh salah satu ciri burnout loh, Chow. Jadi kayak hilangnya semangat kita ya kan, kayak gue tadi gitu ya. Gue tuh sekarang tuh lagi males-malesnya, padahal gue tuh dulu tuh semangat banget gitu. Terus benci juga sampai marah-marah atau
1: bahkan sampai lo ada niatan untuk keluar gitu.
0: Iya, bener banget gitu. Terus juga ya, kalau burnout ini nih kita atasi tuh bisa kayak mana sih, Chow? Caranya tuh gimana?
1: Kalau gue sih ya, jujur gue juga pernah burn out, dan kalau gue sih bisa gue atur dari prioritasnya dulu sih, misal dari kerjaan yang mungkin paling penting sampai ke kurang penting gitu. Terus tuh juga ya, gue mungkin lebih sedikit-sedikit nurunin ekspektasi lah, dan sering-sering kasih self reward aja sih, walaupun mungkin kesannya boros gitu ya. Tapi itu perlu ya teman Pro 2, beri apresiasi untuk diri lo sendiri, dan juga lebih jaga keseimbangan hidup aja sih kalau gue. Karena kan kalau misalkan itu semua udah balance ya, jadi ngelakuin hal-hal sekitar kita tuh juga jadi lebih fun, atau bisa-bisa burnoutnya tuh ya makin lama berkurang, bahkan hilang gitu.
0: Kalau gue sih cara gue ngehilangin burnout ini atau ngatasin burnout ini dengan cara main sama cowok gue.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman Brother Dewas coming from Langit Abu-Abu by Tulus ya. Itu adalah salah satu lagu requestan dari teman Produa ya. Kalau misalnya yes, kita udah muterin lagu-lagu request gitu, itu tandanya kita udah masuk request time gak sih itu?
1: Request dan juga titip salam nih. Oke, dari lu dulu nih Cel, ada dari mana?
0: Dari WhatsApp di 0812-7173 sekian. Halo kak, aku mau request lagu Paradise by Coldplay.
1: Oke, nanti bakal kita puterin ya. Oke, dan juga nih ada dari WhatsApp nih ya, dari 0853-7758 sekian. Halo kak, semangat siarannya. Aku mau request lagu dong yang judulnya Look Out of Heaven. Terima kasih katanya. Oke, nanti bakal kita puterin ya.
0: Dan sekarang kita move on ke Instagram ya tuh. Ini ada dari @clementine_. Ini ada, oh ini, halo kak, semangat ya siarannya. Terima kasih. Aku mau request lagu Keep You Safe by Yahya dong kak. Jangan lupa diputerin.
1: Oke, gak bakal lupa. Nanti bakal kita puterin ya. Dan ini ada terakhirnya ya Cel, requestan spesial untuk kakak gue yang lagi di jalan nih, mama papa yang lagi di jalan. Tadi request nih ya, itu lagunya Bernadia, Kini Mereka Tahu. Langsung aja kita sekarang kita puterin ya.
0: Oke.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: It's time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari BTS yang resmi mengumumkan BTS World Tour Arirang in Jakarta yang bakal digelar selama 2 hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 26 sampai 27 Desember 2026. Hal ini jelas jadi momen spesial karena BTS akhirnya kembali tampil sebagai grup di Jakarta setelah terakhir kali menggelar konser di Indonesia 9 tahun lalu. Itu dia Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi rr.co.id atau unduh aplikasi RR Digital di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: 92 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah jam 7 dan saatnya DJ Cel dan juga DJ Atu pamit dari pendengaran kamu. Terima kasih untuk teman Pro2 yang sudah request dan juga titip salam. Saya dari kita.
1: Dan terakhir dari kita, Lizzie Basharin, Spesialist Olivet Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali udara tetap di udara. And now, bye-bye teman Pro2.
2: It's time to sore ceria.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC, tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh, pengen nyapa Mahen ya. Atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Instagram LC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo, Mahendo, everybody.
1: Halo, teman-teman Pro 2.
0: Halo.
1: Selamat malam. Halo, Mas Edit.
0: Selamat malam,
1: Mahendo. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak baru kenalan banget.
0: Bukan berarti kita beruat ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave-nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel.
1: Padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya. Masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.

0: Pagi-pagi banget.
1: Pagi banget ya.
0: Pagi-pagi.
1: Aduh, pagi-pagi. Pagi-pagi baru tidur katanya.
0: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30. Bener. Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
1: iya
0: lagi.
1: Sih.
0: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
1: Betul-betul. Gitu. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
0: Lagi banget lagi.
1: Banget. Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
0: Hampir tiap hari sih.
1: Hampir tiap hari.
0: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
1: Oh, workout di rumah. Gitu. Oh,
0: paling enggak biar gerak deh.
1: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar. Kunci menuju 30 tahun.
0: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
1: Iya, benar.
0: Percayalah.
1: Benar. Yeah. Tapi long story short, yep, akhirnya rilis single terbaru lagi.
0: Yeah.
1: Di bulan ini atau bulan ini? Bulan
0: betul
1: ini ya, benar ya? Bulan ini dan kenapa tuh? Akhirnya butuh waktu setahun nih tuh kenapa tuh? Cukup lama kan? Mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh? Maksudnya kendala apa tuh?
0: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang gitu, ya harusnya ngeluarin terus dong. Mm-hmm. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli mani si pro-pro lupa terus.
1: Yeah,
0: jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah? Mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya, apa yang harus dilakuin ya.
1: Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
0: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
1: Betul. Ya, namanya juga perjalanan seseorang gitu kan, kadang
0: naik turun,
1: prosesnya gitu kan, itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak
0: 14 kayaknya.
1: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
0: Menyala.
1: Enggak ada abangku ya?
0: Enggak ada
1: abangku. Gak ya. Ada. Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
1: Oke.
0: Okay. Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen. Jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
1: Itu
0: tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya masih abu-abu, silakan menebak-nebak lagu. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama enggak ngeluarin lagu.
1: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen. Warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas sama Bro 2.
0: Right.
1: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget. Pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep, yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti
1: cover. Ya? Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir.
1: Iya, hampir 10 tahun lalu tuh, 2017. Waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, benar-benar.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud tuh.
0: Oh,
1: audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayaknya gue SMA
0: SoundCloud tuh.
1: Looknya kurang. Jadi di
0: kenapa gitu?
1: Jadi ya udah audio aja.
0: Okay.
1: Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-pura.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, okay. Sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow, oke.
1: Okay. Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya.
0: Hmm.
1: Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay, trauma dan lain-lain itu kayak oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan. Oh.
0: Wow, oke. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya, pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay, ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba karena
0: okay,
1: kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada
0: hipdut,
1: ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu dibilang kesana.
0: Yeah.
1: Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan?
1: Yep.
0: Ini udah tertarik banget. Tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact. Rekamannya cuma 1,5 jam.
0: Wow.
1: Cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay, gitu ya. Jadi okay, tidak perlu yang terlalu apa namanya mendalami yang sedihnya biar kadang kan suaranya kan kalau gini kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget.
0: Yes.
1: Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1,5 jam
1: mudah.
0: So easy banget nih kayaknya nih ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di pre-chorus-nya dia tuh kayak ada liriknya. Dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu,
0: oh,
1: karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi akhirnya ragunya enggak yang sampai aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi
0: oh,
1: kayak
0: okay.
1: Yakin nih. Gitu yang kayak
0: ya, benar-benar
1: bisa nih.
0: Benar-benar. Menarik. Gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama single-nya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak kerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul, mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga, orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan kalo, netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti. Itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu? Itu jadi pergumulan lu sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah. Hubungan itu, let's say pacaran itu bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah pacar nih, lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya. Yeah,
0: bener.
1: Jadi kalau misalkan belum siap gak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau gak punya itu juga bukan aib, ngerti gak sih?
0: Betul.
1: Ya udah, mungkin lu harus ngelakuin yang lain dulu, seneng-seneng dengan cara lu sendiri dulu juga gak apa-apa.
0: Cukup bener. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Coopernya.
0: Ah, itu dia.
1: Iya,
0: iya.
1: Gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Itu, bener.
1: Jadi dibikin santai aja,
0: bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih. Lebih kebingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh iya sih.
1: Mulai awalnya gimana. Kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh. Suka sama cinta tuh beda nih. Suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih. Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya. Bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya.
0: Lewat mana nih, pakai taktik apa nih. Aduh, gitu kan.
1: Backnya gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Itu dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka Emil, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu
0: pesan. Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba kayak Emil ya? Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit.
0: Okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kalau misalkan nyerempet kesini juga nggak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau dengar.
0: Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Tahun lalu, Pak. Lupa lagi. Enggak, bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Kan tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin? Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dolar Akus, Rapid Question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh ya, really?
1: Itu first thing first. Yeah, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola ya. Tetap bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih. Benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan, lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih. Si seru. Alright, oke. Oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Dan saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya, 2020 kan. Benar-benar. Tapi jadi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, harus bisa punya kontrol diri sama okay, emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Menyebalkan soalnya gitu. Tapi oh iya. Kalau gua inget, untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya tapi kerasa ya.
1: Gua sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay, udah enggak apa-apa.
0: Iya,
1: gue juga bener, kayak bener. Ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome juga sih.
0: Iya, bener.
1: Kayaknya tuh gue gak bisa mungkirin tuh, karena emang enak kalau di,
0: iya sih, di kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya, bener. Iya sih, bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul. Yang di titik menyala sekarang.
0: Bener. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lo pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lo pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu itu gue punya tetangga, Ham Kamzah kalau tahu.
0: Iya, serius.
1: Bokap gue ketemulah sama beliau nih. Gue lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Gitu. Terus jadi kayak ditanya, oh, nama bokap gue Anton kan. Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke.
1: Ini lama banget. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta. Bener.
1: Jadi tapi karena apa namanya, latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita gitu lah. Kayak gue gak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay,
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya yeah, bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih.
1: Yeah. Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya yeah, bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yeah, ngubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut aja sih.
0: Iya benar sih, benar-benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu, karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right. Lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktunya tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi lu pelajaran.
0: Iya, yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja.
0: Betul.
1: Sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Oke. Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya. Susah itu lu buat ngambil lirik.
1: Susah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh. Gua gitu? Pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Waktu
1: itu gua pernah lupa lirik lagu, misalkan A.
0: Oke.
1: Okay. Nyanyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus gua gini. Kayaknya salah deh. Gua ngomong di mic. Bentar. Pulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gua juga punya beberapa gimana ya? Gua kadang agak janggal kalau gua sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay. nonton gua lah, okay. teman-teman dekat. Mm-hmm. Dia tahu gua enggak apaan lirik, yes. dia giniin lirik ke gua.
0: Gua serius.
1: Segini. Gitu. Soalnya gua gini nanya. Nyapa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala, di ref sih.
0: Oke, boleh nggak nyanyi dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar-benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan.
1: Boleh.
0: Sangat boleh, gitu kan. Alright. Oke, okay, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Mahen.
0: Ay, sedap. Apa itu?
1: Duk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Mm-hmm. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes,
1: gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul, betul.
1: Enggak terlalu kayak gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay, setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul betul. Semua akan gua hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman produ yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apa? Ini kalian mau tanya nih, perasaannya gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli main ini kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya Menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger Mahen banget kok, suaranya masih Mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih Mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda
0: itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin baru udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil. Congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: Gokil. tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini, kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ancient.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi.
0: Guys, amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko.
0: Apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo. Gimana next ya?
1: Terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gue lupa?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue gak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue gak yakin sih.
1: Baik lagi ke pertanyaannya. Kalau misalkan ke apa hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang seneng di seputaran pop yang pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya, gitu masih kemungkinan akan
1: pop ice.
0: Ya. Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lu ada gak sih genre yang sebenarnya lu penasaran buat pin coba? Ada gak sih?
1: Sejauh ini nggak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue ternyata galak. Jangan contohin dah. Kalau penasaran, gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Gak harus kayak apa namanya latahan kayak. Boy, duduk dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, buahnya nggak usah tag ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja. Silakan ambil nilai soundnya, lu bikin itu juga apa gue.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gue yakin nggak mau denger lu.
0: Iya. Alright, oke gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya.
1: Masih. Gas terus.
0: Jadi ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan. Ya.
0: Gokil. Jadi belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya.
1: Ada satu.
0: Menyala.
1: Enggak.
0: Oh, bukan.
1: Satu lagi ada.
0: Oh, ada.
1: Berarti dua, berarti dua. Gue yeah. jujur aja lah. Gue usah intro kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak, iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue, kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum, belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan,
0: okay.
1: Ya kita album memang enak tahun ini.
0: Gas.
1: Gitu aja.
0: Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Iya ada.
0: Masih tadi aja rekaman cuma 1,5 jam
1: iya.
0: Gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi tuh? Ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam
0: iya.
1: Tapi lagunya setahun dulu tahun. Nih. Berarti kalau 8 tahun dong
0: albumnya.
1: Itu iya. Tahun ini bisa yuk, ya berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke. Okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: yang dari Aceh sampai Cirebon.
0: Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang.
1: Dari gue salah di awal tuh.
0: Harus
1: Sabang kan.
0: Sabang
1: kan. Tapi gue deket nih kayaknya nih.
0: Aceh.
1: Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi enggak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah.
0: Oh, yaudah,
1: dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, "Bang, kapan ke ini? Kapan ke sini? Ke sini nih?" Saya juga mau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi semoga bisa nyanyi bawain lagu Menyala ke
0: yes.
1: sana dan ya jangan lupa request lagu-laguku. Enggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget, tapi
0: nah.
1: semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga enggak apa-apa. Enggak enggak apa-apa.
0: Ya udah.
1: Tapi maksa lagu sendiri lagu gua, okay. Gak usah imunnya lu nggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh main tuh masih ada. Oh,
0: iya. Iya yeah, benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu
1: yeah.
0: dan lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitulah.
0: Alright. Eh btw kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Udah ada.
1: Lagunya kok lagu Asbun. Gini.
0: Oke. Okay.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. tapi yang penting ngomong. Ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visualnya itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ayah enggak ada itu ya, nyala YouTube
1: gua. Di Petrus Mahendra Official.
0: Ah, itu dia. Pokoknya bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah.
1: Ya. Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah, ya udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga musik video MV Visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Yeah. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Oke.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita Ma pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita
1: bye-bye.
0: Ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

0: 92,5 Pro 2 berlabuh teman terbaik kamu.
1: Iya, Tom Pro 2 malam ini bareng Gladys Valira.
0: Dan juga Ratu Maren, Tom Pro 2 yang bakal nemenin Tom Pro 2 jam 8 sampai jam 9 nanti. Cuma di Nokta Merah Percintaan.

0: Ya Tampro 2, GAC, Gaden Ratna yang menemani Tampro 2 di Jumat malam ya, di Nokta Merah Percintaan.
1: Dan hari ini kayaknya ramai banget nih ya.
0: Sampai gue yang harus juga kiri, gue tuh kayak gue diliatin banget gitu loh.
1: Depan
0: kayak,
1: gue ada, serong kiri gue ada, serong kanan belakang gue ada.
0: Ada penonton semua, bener-bener kayak gue mau videoin deh kayaknya.
1: Iya, ramai banget nih, jadi kayak gue jadi ikon gitu di sini.
0: Diliatin banget gitu ya siarannya Tampro 2. Ya gimana kabarnya Tampro 2 ya? Kita sudah mau memasuki di akhir Mei ya.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana nih Mei?
1: Gue senang banget sih.
0: Mei lo berjalan dengan lancar atau dilancar-lancarin aja atau gimana?
1: Alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Karena gue ngerasa kayak udah. Dan alhamdulillah Mei ini kayaknya lebih cepat ya daripada bulan April gue rasa. Gitu.
0: Kenapa gitu kalau boleh tahu?
1: Kalau bulan April tuh kayak lama banget. Cuma kalau bisa bulan Mei ini nggak kerasa tiba-tiba udah.
0: Oh, April dia ketemu itu ya? Oh enggak, ketemu mantan enggak ya?
1: Eh apa sih? Mantan gue. Enggak ada ya mantan gue. Mantan gue enggak di sini ya.
0: Siapa tahu ya kan. Tahu tahu jadi kayak April terasa lebih berat tapi Mei-nya udah ketemu orang baru.
1: Enggak dong. Doain aja deh, doain aja.
0: Hubungan percintaannya kok aman banget ya, aman banget ya.
1: Belum, doain aja. Emang lo gimana nih? Kok abis ini kayaknya ada
0: aja. Kalau gue sih standar.
1: Standarnya apa sih? Standar lo nih ada apa enggak?
0: Ada.
1: Emang ada, emang ada.
0: Gue nomor 2 gue bisa klarifikasi ya.
1: Gak usah, gak perlu.
0: Nanti gue buka tahu kok.
1: Udah yuk.
0: Jadi buat nomor 2 ya. Lo sama Gladys masih siaran sampai jam 10 ya. Nanti kita bakal membahas tema menarik ya. Mungkin terus dengerin kita cuman di Nokta Merah Percintaan.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola,

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Kayak mau masuk ini. Sebenarnya mau 5 produk dari Bandar Lampung, teman terbaik ya.
1: Kenapa sih? Harusnya lo dong ya langsung. Kan gue lagi ini nih.
0: Maaf ya gak connect.
1: Gue tuh grogi banget loh kalau udah diliatin sama Rido. Itu gue grogi banget.
0: Soalnya dia tuh kan, dia tuh terbaik dari segala terbaik.
1: Orang dia top 1, tapi dia kalah.
0: At least, gue ngomong ya. Gue top 1.
1: At least, gue top 2.
0: At least, gue gak diitem-item.
1: At least kemarin waktu mereka lagi belajar, kita temenin gak sih, Dok?
0: Siap salah. Okay. Tapi Adis ya, ngomongin soal...
1: Iya, tapi kan
0: ya udah habis-habis.
1: Udah selesai. Nanti lo gue kasih tahu
0: nanti ya, jalan-jalan ya.
1: Kita mau masuk dulu ke teman-teman produa nih.
0: Betul. Cuman ya Dis ya, gue mau nanya nih ya. Ini kan lagi membahas terkait tapi kita belum selesai percintaan nih ya. Menurut lo nih dari masalah percintaan yang mungkin pernah lo alami atau mungkin pengalaman teman-teman lo atau mungkin hal yang lo tahu gitu ya. Apa sih mungkin yang sangat amat yang sangat amat bikin lo kayak gimana gitu?
1: Iya pernah dong, apalagi kalau mungkin kita sendiri deh gitu, kalau misalnya kita menjalani suatu hubungan bareng pasangan atau cowok kita gitu ya, pasti kan ada rasa-rasa yang kayak hal yang kita pendem gitu. Dan lo pernah gak sih kayak lo tuh kesel sama pasangan lo tapi lo tuh gak bisa ngomong gitu, kan lo takut kayak ujung-ujungnya berantem lagi gitu, ujung-ujungnya takut dibilang cewek rese, cewek ribet. Lo pernah gak sih?
0: Iya pernah, itu mungkin lebih kayak ke silent treatment juga ya.
1: Iya, betul.
0: Gitu, yang awalnya mungkin kita mau jujur tapi mungkin karena takut salah atau mungkin pasangan kita tuh masih kurang untuk ngertiin kita, jadi ujung-ujungnya daripada berantem mending gue diem aja gitu kan.
1: Nanti.
0: Sekarang ya sekarang.
1: Mantan tuh yang kemarin dong.
0: Iya.
1: Udah lama banget.
0: Hidup itu terus maju, Kak.
1: Iya.
0: Maju.
1: Gak usah mikirin mantan
0: ke belakangnya gitu. Ya mungkin apa ya? Kalau kita ada di situasi seperti itu tuh mungkin lebih kayak capek ya gitu kan.
1: Iya.
0: Dan juga mungkin jadinya tuh lebih ketoksik gitu sih.
1: Betul.
0: Kalau dari gue.
1: Benar. Kadang ya kalau misalnya hati tuh kayak punya dua pilihan sama-sama bikin bingung.
0: Oh, mantep banget ya Kak Gadis sih kalau udah ngomong ya.
1: Iya namanya ya gimana ya. Kadang kita tuh kayak mau jujur takut hubungannya berubah. Tapi kalau misalnya kita pendem terus malah bikin kayak sakit hati di kita sendiri gitu. Dan biasanya banyak orang juga akhirnya tuh memilih diam daripada kayak udah deh daripada gue ngomong ujung-ujungnya tadi berantem lagi gitu.
0: Ya mungkin apa ya, lebih kita tuh lebih bisa untuk menjadi sesuatu hal yang jadi pendengar yang baik gitu ya untuk pasangan kita gitu ya. Ketika mereka berargumen, berpendapat, mengkritik gitu ya, diterima dengan baik gitu ya.
1: Bener.
0: Dingertiin gitu. Jangan langsung yang kayak dimarahin, langsung adu ego, itu buat apa gitu loh. Karena kita mencari pasangan dan kita membicarakan suatu kesalahan itu mencari jalan tengahnya, bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah gitu.
1: Iya. Makanya kalau misalnya dalam suatu hubungan tuh pasti ada aja yang namanya kita berani jujur atau memendam.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, malam ini Tempura 2 kita bakal ngobrol tentang suatu pertanyaan yang mungkin pernah ada di dalam hidup kalian di Tempura 2.
0: Ya,
1: lebih baik berani jujur atau tetap memendam gitu. Nah, mungkin teman-teman Tempura 2 bisa banget curhat bareng kita dari sekarang sampai jam 10 malam nanti. Kita tungguin di mana?
0: Pokoknya nanti buat Tempura 2 ya yang punya cerita, permasalahan cerita seperti itu, mungkin langsung aja ke WhatsApp kita di 081 79 925 925
1: atau ke Instagram kita di @pro2bl. Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: 9,5 Pro 2 Berlampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama gue, Ratu dan juga Gladys dalam Pro 2 di Nokta Merah Percintaan. Kita lagi membahas terkait jujur-jujuran ya. Kejujur-jujuran ya.
1: Iya, ini jujur-jujurin atau jujur-jujuran?
0: Jujur-jujurin sih kalau gue ya. Cuman menurut lo ya, Dis ya, jujur itu lebih baik jujur menyakitkan atau mungkin lo lebih memilih untuk bohong?
1: Kalau gue sih lebih baik jujur
0: tapi menyakitkan.
1: Soalnya gue kalau misal mendem tuh gue ilfil lama-lama.
0: Walaupun itu mungkin bisa menghancurkan hubungan lo atau mungkin orang-orang di sekitar lo. Gak apa-apa, kayak gitu.
1: Gak apa-apa.
0: Serius ini gue nanya,
1: kok ragu ya, jangan ragu. Ya makanya kalau gue intinya gue tuh prefer ke jujur aja gitu. Cuma gue kalau misal jujur tuh tahu situasi gitu. Gue nggak mungkin dong kalau misal dia misal pulang kerja atau kayak pulang ada kegiatan gitu di kampus ya. Gue nggak mungkin langsung tiba-tiba kayak aku capek, aku marah sama kamu, itu enggak. Gue kayak aduh, kayak gue tuh beri waktu dulu gitu loh, tunggu dia bener-bener kayak lagi free, terus gue jujur, aku hari ini kesel banget sama kamu ya gitu. Gak langsung gitu, sama teman-teman gue juga gitu. Gue kalau misalnya kesel tuh kayak gue diemin dulu, abis itu gue ngomong di WhatsApp gitu.
0: Oke, dan betul banget nih ya, teman Pro 2 ya, lagi ada yang curhat ya.
1: Ya mungkin tadi kan kita udah cerita-cerita tuh ya teman Pro 2, terus kebetulan ada respon dari pendengar ya teman Pro 2. Mungkin dari 08 13 69 88, sekian. Yang pertama, kok aku tuh pengen banget jujur sama dia, tapi takut setelah itu hubungan kita malah berubah. Jadi sekarang aku cuma bisa diem dan berharap dia peka sendiri. Gak bisa.
0: Lo gak berharap bisa. Dia peka, oh tidak bisa.
1: Gak bisa ya.
0: Di dunia ini kita harus, kalau gue ya, dulu kan gue lebih kayak lebih ke silent treatment ya.
1: Asik.
0: Terus juga gengsi, udah lagi lebih ke gengsi juga ya. Itu gak work sih menurut gue ya. Karena segala suatu hal tuh komunikasi tuh nomor satu. Dan apa yang kita rasakan dan apa yang kita mau dan apa yang kita pikirkan itu emang harus kita omongin. Memang benar, ada orang yang bilang kayak jangan pernah ngajarin laki-laki untuk jadi laki-laki. Jangan pernah mengajarin wanita untuk jadi wanita. Ngerti gak sih? Enggak. Karena gini.
1: Gitu.
0: Oh iya, karena dia bingung juga ya.
1: Dia juga bingung juga.
0: Karena nih, gini, laki-laki zaman sekarang atau mungkin wanita zaman sekarang tuh kan kayak ada yang kebalik gitu loh. Yang cowok jadi cewek, yang cewek bukan itu maksud gue. Mohon izin, mohon maaf banget secara sifat. Kan harusnya kan cowok itu kan lebih
1: marah kan,
0: bimbing, lebih bertanggung jawab. Cuman mungkin cowoknya lebih cuek. Jadi ceweknya lebih dominan gitu loh. Maksud gue jangan ini ya, salah perspektif ya.
1: Cuma kalau gue tuh prefer kayak dua-duanya harus saling mengerti gitu sih. Jadi kayak gak harus laki-laki. Karena menurut gue kalau misalnya laki-laki tuh juga kadang pengen dimengerti gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya kita tuh terlalu berasumsi kalau misalnya laki-laki tuh harus kayak gini, kalau gue gak,
0: gimana
1: gak boleh. Maksudnya jangan terlalu kayak gituin, karena kayak laki-laki tuh manusia juga menurut gue gitu. Jadi kadang-kadang yang bikin kita misi-misi dengan pasangan kita tuh ya itu, kita tuh kayak sebenarnya kesel. Kayak tadi tuh kan, kita tuh kesel. Terus kita tuh gak berani ngomong. Bukan gak berani ya, cuma takut kayak panjang deh masalahnya. Jadi kita mendingan diem gitu. Jadi kalau misalnya menurut gue nih ya tuh, atau menurut kita berdua deh ya, kalau untuk salah satu pendengar kita tadi tuh kayaknya lebih baik diomongin sendiri, karena gak bakal peka.
0: Betul.
1: Bener kan?
0: Mungkin diubah dari cara penyampaiannya ya. Mungkin kayak misal contohnya pasangan kamu tuh susah untuk ngabarin gitu ya. Mungkin diubah caranya kayak misal boleh gak untuk kabarin aku, kayak gitu.
1: Telepon mamanya nanti dong.
0: Nanti dong. Kalau itu udah gak bisa ditanganin lagi, baru ke mamahnya.
1: Gak sih, kalau gue gak mau.
0: Gue sih gak, langsung putusin aja daripada gue pendingin.
1: Iya, langsung putusin aja. Terus yang kedua itu ya, dari 0895-3988 sekian-sekian. Capek sebenarnya nyimpen semuanya sendiri, mau cerita takut dianggap berlebihan, mau dipendam hati malah makin sesak.
2: Wow.
1: Ya itu tadi, kalau misal kamu nih, kalau misal kamu orangnya kayak tipe yang kayak lebih baik kayak diungkapin aja nggak apa-apa tanpa berdua, tapi tahu waktu gitu. Soalnya kalau
0: jangan diungkap dong,
1: lucu deh. Soalnya kalau misalnya kamu pendam nih tanpa berdua, lama-lama kamu tuh yang bikin capek sendiri gitu. Terus akhirnya kalian tuh hubungannya tidak sehat atau toksik.
0: Betul. Gitu. Jadi diobrolin aja gitu ya, apa yang dirasakan gitu. Mungkin lebih tadi cara penyampaiannya, terus lihat juga suasana hatinya gitu. Kalau lagi dia lagi tidak baik ya diamin dulu gitu kan. Pas udah ini, kalau gue sih lebih ini ketemu langsung ya kalau untuk ngobrol.
1: Tapi kalau LDR gimana?
0: Kalau LDR ya udah putusin aja.
1: Wah, enggak mungkin. Kalau LDR tuh bisa dikomunikasikan
0: dengan baik sama produser. Enggak works. Sumpah, jangan percaya sama LDR.
1: Pernah sih. Ya. Tapi udah lama banget. Udah masa masih tuan.
0: Udahlah, LDR tuh gak ada yang bisa dipercaya. Jadi udah mending udahlah gitu. LDR tuh buat main-main aja, jangan diseriusin.
1: Enggak, jangan gitu dong Pro 2.
0: Ya gitu enggak. Aja.
1: Itu menurut Ratu ya, kalau misalnya menurut Garis enggak.
0: Udah, nanti aja ya. Ada soalnya berapa lagi tuh, Dis? Satu lagi kita bacain.
1: Nanti aja
0: masih. Oh, nanti aja. Mau nanti lagi. Oke. Okay.
1: Atau mungkin dari teman Pro 2 yang masih mau kasih cerita-cerita dikit ke kita, bisa banget langsung ke WhatsApp kita yaitu di 081 79 925 925,
0: atau mungkin langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 BDL. Kita tunggu sampai jam 10.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 masih barengan sama gue dan juga Gladys di Nokta Merah Percintaan. Ya, tadi kita udah sempat juga membahas dengan tema jujur atau memendam ya.
0: Iya, betul. Dan ini udah ada beberapa juga responden dari para pendengar, yaitu dari 0895-3888 sekian. Kadang aku mikir, aku terbiasa jadi tempat cerita dia tentang banyak hal, tapi dia gak pernah tahu kalau diam-diam aku punya rasa lebih.
1: Aduh, kok gini ya?
0: Jangan dong.
1: Aku terbiasa jadi tempat cerita dia tentang banyak hal, tapi dia gak pernah tahu kalau diam-diam aku punya rasa lebih gitu.
0: Berarti kamu baper dong sama
1: berarti
0: dia?
1: Berarti kamu friendzone dong ya, secara gak langsung ya. Kamu friendzone ya. Apa ini, mau apa? Udah.
0: Mau ngomong? Lo... Yuk. Kenapa?
1: Tuh kan?
0: Tak.
1: Udah apa? Mau apa?
0: Oh iya, udah oke.
1: Jadi apa ya? Kalau kayak gitu ya jangan dibawain perasaan gitu ya. Cuma kalau mungkin
0: kecuali kalau misalnya emang udah konsisten dari awal tuh kayak mereka tuh udah komitmen ya. Kalau misalnya sama-sama gak punya pasangan, sama-sama udah kita chatan dulu gitu. Terus emang sebenarnya kalau misalnya deket sama orang tuh kan enggak tentu ya bakal jadi atau enggaknya.
1: Betul.
0: Jadi saran kita sih jangan terlalu baper, tapi enggak menyalahkan kamu baper tong perdua karena kan namanya hati kan enggak bisa diubah gitu ya.
1: Iya, benar gitu. Ya mungkin lebih apa ya kalau misalkan kamu laki-laki gitu ya, mungkin kamu lebih untuk confess.
0: Iya.
1: Karena gak ada yang tahu juga kan, siapa tahu mungkin lawan bicaranya gitu juga punya perasaan gitu. Dan mungkin kan kalau si perempuan juga kan ada rasa gengsi juga kan gitu. Jadi tidak salah untuk confess duluan gitu. Dan juga mungkin untuk sebaliknya juga gak masalah gitu kan. Daripada terlambat, mending kamu ungkapkan itu. Karena kita gak ada yang tahu gitu apa yang dia rasakan gitu.
0: Daripada kamu memendam, mending jujur sih kalau kamu. Kalau aku tipenya kayak gini, daripada kamu tiba-tiba nanti dia punya pasangan lain, kamu lebih sakit hati. Jadi better kamu langsung jujur gitu.
1: Daripada menyesal ya. Karena kalau udah menyesal gitu ya, itu udah benar-benar udah gak bisa lagi sih kalau gue ya. Gue lebih baik ngomong dibandingkan gue nyesel gitu.
0: Iya, benar banget. Nah, kalau misalnya ini ada respon lagi ya, terakhir itu dari 08218354 sekian. Kak,
1: apa tuh?
0: Yang paling bikin bingung itu bukan soal cintanya, tapi soal keberaniannya buat ngomong jujur tanpa takut kehilangan. Nah, itu nomor 2. Kita tuh kalau misalnya berani ngomong, berarti kita takut kehilangan gitu. Jadi kamu tuh kayak jangan takut kehilangan gara-gara kamu enggak berani ngomong gitu. Mendingan kamu sekalian ngomong. Urusan dia hilang atau enggak ya terserah gitu. Berarti dia bukan terbaik buat kamu.
1: Iya, udah gas aja gitu loh ngomong ya. Ngomong apa yang kamu utarakan, tapi mungkin penyampaiannya tuh lebih baik ya, lebih nyentuh egonya, emosionalnya gitu ya. Soft spoken aja lah. Jadi mungkin dia juga mikir gitu ya. Tapi kalau misalkan dia habis tuh gone ya, ya udah berarti emang dia bukan orangnya aja. That simple gitu ya.
0: That simple.
1: Kamu lagi di usia muda ini ya, jangan pusing ngurusin pasangan yang mungkin tidak memilih kamu gitu ya. Di luar sana tuh masih banyak sekali orang-orang yang memilih kamu dan mungkin jauh lebih baik gitu.
0: Benar. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa saat ini, kamu nih buat nomor 2 yang salah satu respon ini, kalau misalkan kamu ngerasa bingung dan apa ya, belum berani, kamu coba aja dulu gitu. Kalau emang misalnya kamu udah ngungkapin tapi ternyata dia emang hilang langsung, udah biarin aja. Berarti dia bukan terbaik buat kamu.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu dia nomor 2 respon-respon dari para pendengar kita. Mungkin
1: apa ini?
0: Mungkin saat ini. Kenapa sih, Do? Ngomong aja langsung.
1: Ngomong aja langsung, Do.
0: Oh iya tuh, oh, sedih. Teman Pro 2 kayaknya ini program terakhir kita deh.
1: Oh iya.
0: Oh, sedih banget. Kenapa
1: kayak
0: sih?
1: Kita udah 5 tahun ya di sini ya, tapi ini udah mau kayaknya ya. Kayaknya ini udah mau jadi program terakhir kita gitu, Tom Pro 2.
0: Jadi kayaknya Tom Pro 2 Nokta Merah Percintaan ini adalah salah satu program yang akan berakhir dan kayaknya ini terakhir di kita ya berarti ya. Berarti di saat kita siaran ini kan ya? Oh my God, sedih banget.
1: Kayak udah banyak banget yang kita lalui, banyak ya.
0: Iya.
1: Yang kita lalui di sini ya selama 3 tahun ini, kayak sedih banget sih gue. Oh, Dika. Iya.
0: Do, tolong dong.
1: Ini apa sih?
0: Itu pas gue, kenapa sih, Do? Ya pokoknya Tom Pro 2 dari Nokta Merah Percintaan ini, kita gak tahu nih ya ini apakah ini hari terakhir untuk menyambut Nokta Merah Percintaan kah, atau masih minggu depannya lagi. Cuma kalau misalnya buat teman-teman teman Pro 2 apalagi di Nokmet. Terima kasih banyak yang udah ngasih respon kepada kita. Dan mungkin kita sedih banget sih karena ini Nokmet. Ini ada bunga nih teman Pro 2 buat teman Pro 2. Tapi jauh banget nih gak kelihatan.
1: Ya udah teman Pro 2 mungkin ini tadi terkait yang udah curhat ya tentang tema yang kita bahas tadi. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang jangan masih mau, ya jangan kemana-mana ya. Dan juga kalau misalkan masih mau request juga, kita tunggu sampai jam 10 malam nanti ya.
0: Cuma di Nokta Merah Percis.

0: 107,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2, terima kasih banyak udah dengerin kita dari jam 8 sampai jam 10 malam ini, teman Pro 2.
0: Dan juga udah terima kasih banyak udah berbagi cerita ya berdua ya dengan kita ya. Dan terakhir dari kita, Less Defect, Your Express, Your Willingness, oleh Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di

90,5 Pro 2 dari Buter Lampung, teman terbaik kamu. Nomor 2 di juga malam hari ini kamu ditemenin sama Diwangkara sampai jam 11 malam nanti. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap di Pro 2 dari Buter Lampung, teman terbaik kamu.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Yaps, nomor 2, selamat hari Jumat. Gimana nih di Jumat kamu di kali ini? Dan sebentar lagi kita akan menamatkan ya

yang telah kita lalui begitu panjang nomor 2. Ketika memang semuanya lelah, namun kamu tidak usah khawatir sama berdoa, karena ada Dewangkara di sini yang bakal nemenin kamu nih untuk ngebacain semua requestan dari kamu semua teman berdoa. Dan kamu jangan khawatir juga, Dewangkara juga bakal muterin lagu-lagu yang enak banget untuk kamu dengerin ya. Dan kamu juga lagi di jalan, harus berhati-hati. Dan kali ini teman berdoa, kita bakal ngebahas nih, pernah gak sih kamu teman berdoa kangen banget sama seseorang, tapi kalian sadar memang sudah tidak bisa bersama. Dan buat kamu nih yang masih terjaga di jam selarut ini, semoga malam ini cukup tenang untuk sekedar mendengarkan tanpa harus menjelaskan apapun ke siapapun. Kadang ya teman berdua, ada seseorang yang sebenarnya sudah lama pergi, obrolannya sudah lama berhenti juga, namun mungkin sudah jarang muncul di layar ponsel kita. Tapi anehnya teman berdua, kenangan itu memang sering datang tanpa permisi gitu. Jadi memang ngebuat kamu tuh makin rindu banget sama seseorang itu. Dan yang paling berat itu teman berdua, bukan tentang kehilangannya, tapi tentang bersama untuk menerima bahwa perasaan itu masih ada. Sementara itu teman berdua, hubungannya itu memang udah kita rasa itu benar-benar selesai. Tapi teman berdua, kamu jangan khawatir, karena ada Dirga di sini yang bakal nemenin kamu dan muterin lagu kamu nih, alias Dewangkara. Yang bakal ajakin kamu seseruan juga nih, buat kamu di jalan juga hati-hati ya, karena kamu bakal bersama Dewangkara di sini. Jadi buat kamu teman berdua, so keep listening on 92.5 FM, teman terbaik kamu. Selama ini

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo.
2: Kenapa sih Mpok?
0: Ini nih, nggak mau nganterin.
2: Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
2: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok.
3: Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
4: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
5: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke pawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.
6: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
7: 90,5.

kampung, teman terbaik kamu. Yap, teman berdua masih ditemenin sama Dewang Kara ya. Dan kali ini teman berdua kita itu bakal ngebahas-bahas yang tetap kita awal dari awal tadi teman berdua ya. Tentang pernah gak sih kamu kangen seseorang, tapi kalian sadar memang seseorang itu sudah tidak akan bisa bersama lagi. Yap, teman berdua, tapi kamu pernah gak sih kamu kangen sama seseorang, tapi kalian tuh sadar di saat yang kamu kangen sama seseorang itu kalian memang sudah tidak bisa bersama lagi. Bukan karena sudah tidak sayang teman berdua. Kadang justru itu memang karena kita terlalu sayang. Itulah yang ngebuat semua itu sulit untuk dilupakan teman berdua. Jadi kalian tahu kalau memaksakan bersama hanya akan saling melukai. Dan juga nih teman berdua, menurut diri juga ada hubungan yang kalah bukan dengan orang ketiga, tapi juga kalah karena rasa cintanya telah habis teman berdua. Tapi kalah oleh keadaan itu sangat tidak enak teman berdua. Kalah oleh waktu, kalah oleh jarak, atau oleh dua orang yang sama-sama lelah mempertahankan sesuatu yang terus menyakitkan. Apakah kamu pernah teman berdua di posisi yang seperti ini? Kamu masih bisa banget nih kamu untuk ceritain barengan sama Dewang Kara ya. Dan juga kalau misalnya malam-malam seperti ini itu biasanya paling jujur banget nih. Karena di jam ketika dunia mulai sunyi teman berdua, yang paling keras justru isi kepala sendiri.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Sudah Was Coming From Juicy Lucy Teman Pro 2 menjadi lagu pembuka pada segmen kita pada malam hari ini. Dan ya Teman Pro 2, tadi Dewangkara sudah meminta kamu untuk bacain sih, ceritain untuk Dewangkara, ceritain kamu, cerita semua kamu ya Teman Pro 2. Karena semua itu memang butuh tempat cerita ya. Dan yang pertama Teman Pro 2 dari WhatsApp kita dari 0853-6864 sekian. Dia cerita kalau misalnya dia udah gak ada, tapi tiap malam aku sering banget masih ngebukain chattingan terakhirnya Teman Pro 2. Bukan cuma dibalas, cuman kangen aja sama obrolan dia yang seru itu Teman Pro 2. Ya memang Teman Pro 2, kalau misalnya kita udah ngomongin soal yang lagi happening banget, apalagi kalau misalnya kamu gimana ya Teman Pro 2 ya, jadi gak sedih kalau misalnya ngomongin kayak gini-gini ya. Karena memang semuanya itu bisa terjadi begitu saja Teman Pro 2. Dan dia juga cerita kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diceritain kak, karena memang sedih banget. Ya, tidak apa-apa Teman Pro 2. Tidak apa-apa Teman Pro 2 kalau misalnya kamu masih pengen cerita yang lebih dalam lagi sama Dewangkara. Dewangkara masih tetap mau baca cerita-cerita kamu Teman Pro 2. Dan yang kedua Teman Pro 2, dia cerita kalau misalnya dia kangen banget sama neneknya yang sudah di surga. Jujur, Dirga kalau misalnya ngomongnya gini sedih banget Teman Pro 2. Karena ya semuanya memang bisa dipaksakan ya Teman Pro 2. Dan yang terakhir ini masih ada yang cerita. Dirga mau yang gak mau yang terakhir. Dirga masih pengen bacain banyak banget nih requestan dari Teman Pro 2 semuanya. Dia yang nomor 3 ini, dia masih nyimpan hoodie milik kekasihnya. Jujur kalau misalnya ngomongin soal barang-barang bekas dikasih sama dulu seseorang yang sempurna banget, Dirga ini sedih sih. Gimana ya Teman Pro 2, ini semuanya dalam nih ceritanya. Dan untuk ngomongin yang lain lagi nih Teman Pro 2, terkadang nih terkadang Teman Pro 2 lucu, tawa, semuanya itu memang sulit untuk dilupakan Teman Pro 2. Karena kita bisa belajar untuk melanjutkan hidup Teman Pro 2, tapi tidak selalu berhasil untuk menghilangkan rasanya. Jadi kita selalu ingat tawanya, setelah itu cara dia manggil nama kita itu selalu selalu gimana ya, selalu hal-hal kecil itu terasa biasa Teman Pro 2, tapi sekarang malah jadi bagian yang paling dirindukan. Pasti kamu juga pernah ngerasain nih, sama seperti Dewangkara Teman Pro 2, kalau misalnya memang ada hal-hal yang sulit dilupakan ya. Dan masih dari WhatsApp lagi Teman Pro 2, dia cerita kalau misalnya dia rindu pasangannya yang dulu karena pasangannya berubah gitu. Tapi gak apa-apa Teman Pro 2 kalau misalnya pasangan kamu berubah, karena Dewangkara masih selalu nemenin kamu nih. Dan jangan khawatir tentang semua itu, karena bersama Dewangkara itu semua bisa dijalani dengan sesepenuhnya Teman Pro 2. Ya Teman Pro 2, masih Dewangkara tunggu ini yang pengen cerita-cerita barengan Dewangkara selama 2 jam ke depan Teman Pro 2. Jadi buat kamu nih, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

925 Pro 2 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah waktunya Dewangkara pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari Dewangkara, let's deep share and express your willingness only with Pro 2 dari Bantar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bantar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, terima kasih teman Pro 2 untuk hari ini.

0: Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.
1: 105 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman baik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bangku Lampung.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya.

0: Sinyal gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo?
0: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas.
2: Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Produa RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah. Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah azabku sangat pedih.
2: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kajian pagi bersama Ustadz Salim Afillah dengan tema Memahami Takdir.
1: Tugas kita sebagai hamba tidak untuk menebak-nebak takdir. Wong ditebak juga gak ada yang jamin bisa benar tebakannya. Maka tugas kita terhadap takdir yang memang dirahasiakan oleh Allah adalah satu, berprasangka paling baik kepada takdir kita. Dua, berjuang memilih yang terbaik dari semua pilihan yang disediakan Allah di muka bumi. Karena semua pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Tiga, berikhtiar yang paling baik, berjuang, berbuat, beramal yang terbaik. Tiga, memohon, berdoa, meminta yang terbaik kepada Allah SWT. Empat, bertawakal yang terbaik kepada Allah SWT. Udah, itu tugasnya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: kamu.
1: 9.5 Pro 2 dari Malam Teman Terbaik Kamu. Selamat pagi teman Pro 2, Gib Lukas, teman kamu di pagi hari ini for a while ya. Sampai dengan jam 7 ya. Jadi untuk kamu semua keep on tuning di Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2, Gilbert Kas di Pro 2 RM Lampung. Pagi hari ini bakalan ngasih kamu update dari dunia olahraga. Yang pertama nanti kita bakal bahas tentang pilu badminton Indonesia yang keok di perempat final Malaysia Masters 2026. Terus juga ada lagi imbauan dari Bojan Hodak yang meminta skuad Persib Bandung untuk melupakan sejenak ya tentang pesta juara jelang lawan Persija. Dan abis itu kita bakalan ngomongin tentang Timnas Indonesia yang umumkan skuad sementara untuk laga FIFA di bulan Juni nanti. Selepas kamu bisa dengerin di pagi hari ini, keep on tuning di Pro 2.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Apa kabar teman Pro 2 semua? Apakah kamu sudah siap gitu ya untuk melaksanakan malam minggu? Pagi baru jam 6 gue udah ngomongin malam minggu, gimana coba? Tapi ya siapa tahu aja lu butuh apa persiapan yang matang gitu ya untuk mempersiapkan nantinya supaya dates lu mungkin berjalan dengan lancar. Mungkin it's gonna be your first date mungkin ya di malam hari ini. Atau mungkin juga ya sebenarnya sih kayak lebih enak di hari Sabtu ini males-malesan aja gitu ya, kayak rebahan aja di kamar, paling nanti malam ya udah nongkrong sama teman, nggak masalah juga gitu ya. Apapun itu, take your time teman Pro 2. Kalau misalnya ngomongin tentang weekend, inilah waktunya, waktu yang tepat sekali gitu ya untuk lo bisa recharge gitu ya, entah itu dari energi lo atau mungkin dari sisi mental gitu ya. Karena there's a lot of things going on lately gitu, mungkin nggak tahu juga gitu ya. Tapi ya semoga aja di weekend ini ya lu tidak terganggu atau terdistraksi oleh kerjaan-kerjaan lagi, kayak ayo dong tolonglah gitu kan. Tapi ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya dengan anak-anak kuliah. Kayaknya ntar lagi juga mau UAS. Jadi ya yeah, it's gonna be your last weekend yang mungkin aja bisa nyantai-nyantai sebelum akhirnya nanti masuk ke minggu UAS. Tapi ya masih jauh di sana gitu ya. Kita nikmatin dulu aja hari per harinya ya. Apalagi di pagi hari ini masih banyak hal yang harus dihadapin. Jadi untuk teman Pro 2 semua, pastiin dengerin Pro 2 RRI ini terus di sepanjang aktivitas hari ini ya. Keep on tuning.
1: 2,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: GoBlue RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

in the Summer, Kans, Lucid Dari, dan juga Lucid Dari, susah banget ya namanya, dan juga Alpha Grace ya, di Pro 2 Radio Berlabu, teman terbaik kamu barengan Gabriel Lukas pagi ini, teman Pro 2 ya. Nah, kita langsung aja update ya, informasi dari dunia olahraga, teman Pro 2. Ini sebenarnya update yang seharusnya sih menjadi alarm gitu ya untuk kita semua, teman Pro 2, apalagi mungkin lo yang suka banget sama cabang olahraga bulu tangkis atau badminton gitu ya, karena memang seperti yang kita tahu gitu ya, tadi malam akhirnya maksudnya kesempatan terakhir Indonesia untuk ada dan memastikan diri punya wakil gitu di Malaysia Masters 2026 dari Zaki Ubaidillah, ini akhirnya pupus setelah digarakan oleh Christo Popov, teman Pro 2. Dan Ubed ini memang menjadi wakil terakhir Indonesia yang berlaga di Malaysia Masters tahun ini. Ubed bersama Jonathan Christie merupakan dua pemain terakhir merah putih yang masuk perempat final. Dan sebelum Ubed kalah dari Christo Popov, Jonathan itu sebelumnya juga kalah gitu ya, lebih dulu takluk dari Huzean, teman Pro 2. Dan tanpa wakil di semifinal, ini menjadi fakta yang pahit yang kembali menerpa dunia bulu tangkis Indonesia setelah akhir April pekan lalu ya, yang mungkin juga masih kerasa gitu ya, keselnya atau mungkin rasa sakit ya, kecewanya gitu ya, karena

Karnado, Daniel Martin, dan sektor ganda putra ini bisa jadi penyelamat tapi malah gagal juga gitu ya. Dan ini semoga juga jadi evaluasi nantinya oleh PBSI ataupun pihak-pihak terkait. Yaudah, Tendulkas bakal balik lagi. Keep on tuning.

Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Teman Pro 2, biar aktivitas kamu makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Dalam semangat hari kebangkitan nasional nih ya Teman Pro 2, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Program ini berlaku mulai dari 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Sekarang aktivitas di rumah itu bakalan makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah sampai quality time bareng keluarga. Semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya dan maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.
1: Teman terbaik kamu.

AB di Pro 2 RRI Bandar Lampung ya. Teman terbaik kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Gimana, udah bangun belum? Atau mungkin sekarang memang lagi gak tidur aja gitu ya. Gak masalah. Kalau misalnya mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang hari ini harus melanjutkan aktivitasnya dari tadi malam gitu ya. Tapi jangan sampai hilang fokus gitu ya teman Pro 2. Karena hilang fokus itu adalah hal yang paling menyebalkan gitu ya. Kalau misalnya lu tuh lagi ngejar target gitu teman Pro 2. Jangan sampai lu terlena. Entah itu karena ngantuk atau mungkin karena lu udah ngerasa kayaknya bakalan dapetin hal tersebut gitu ya teman Pro 2. Dan ini yang lagi dicegah nih sama Bojan Hodak teman Pro 2. Jadi pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak ini mengingatkan anak-anak asuhnya untuk gak sesumbar mengklaim fakta dan juga tahta juara jelang laga pamungkas BRI Super League 2025-2026. Dan skuad Pangeran Biru ini diminta melupakan segala rencana pesta dan lebih fokus penuh gitu ya menghadapi Persijap Jepara. Nah memang Persib ini sebenarnya lagi ada di atas angin teman Pro 2. Hanya butuh satu poin tambahan untuk mengunci gelar juara. Dan pertandingan ini dijadwalin berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api alias di kandangnya sendiri ya. Di hari ini dan kalau ngomongin tentang peluang juara teman Pro 2 itu memang lebar banget untuk Persib. Dan Bojan Hodak juga menegaskan bahwa perjuangan timnya masih belum selesai. Karena masih ada satu pertandingan yang krusial yang harus dimenangkan gitu ya. Dan kewaspadaan Hodak ini bukan tanpa alasan karena Persijap Jepara datang ke Bandung dengan motivasi berlipat untuk merusak euforia tuan rumah teman Pro 2. Pada putaran pertama lalu si Persijap Jepara ini ya memang sukses menumbangkan Maung Bandung dengan skor 1-2. Selain itu performa impresif Federico Barba dan kolega belakangan ini memang wajib diwaspadai. Dan Persijap sebelumnya berhasil menahan imbang Borneo FC Samarinda alias kompetitornya Persib Bandung gitu ya untuk dapetin gelar juara. Dan hasil ini sekaligus memupus harapan pusat etam dalam persaingan juara.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh, bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Lagu legendaris dari band legendaris Teman Pro 2 ya, asalnya dibawain sama Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi. Ya kan? Judulnya kok gue lupa tiba-tiba. Iya, Melompat Lebih Tinggi ya. Kali ini dibawain sama Lomba Sihir. Gimana kalau untuk Teman Pro 2? Ini kayaknya udah lama banget dinantiin karena mereka ngetisnya itu udah lama juga gitu ya. Kalau gue sih ya seneng-seneng aja sih, kayak gak terlalu banyak yang berubah. Jadi kan masih ada esensi Ceylon 7-nya gitu ya, tapi ada taste dari si Lomba Sihirnya gitu ya. Jadi menarik banget gitu ya. Apalagi nih ngomongin lagu ini tuh kayaknya erat banget sama yang namanya apa ya, pertemanan gitu ya. Mungkin lo going through something gitu ya barengan teman-teman lo gitu kan, mungkin your high school atau mungkin kuliah lo gitu ya. Dan menyenangkan banget gitu ketika perjuangan lo bersama teman-teman tuh ada anthemnya gitu ya. Nah, ngomongin perjuangan Teman Pro 2 dan juga ini mungkin bisa jadi hal yang membawa kembali rasa semangat kita gitu ya untuk mendukung Timnas Indonesia. Karena memang seperti yang kita tahu gitu ya, nanti di tanggal 5 dan 9 Juni 2026 ini bakal terjadi FIFA Match Day ya, jatah di bulan Juni. Dan Timnas Indonesia udah mengumumkan skuad sementara untuk menghadapi lawan-lawannya nanti Teman Pro 2. Dan dalam akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas mengungkapkan 44 pemain dipanggil oleh pelatih kepala John Hartman. Kira-kira gimana tuh cara mainin 44 pemain ya dalam 2 pertandingan ya? Tapi mungkin ini dari apa, masih awal-awal aja gitu ya Teman Pro 2 ya. Memang masih apa training center lah bisa dibilang gitu ya. Ini juga termasuk penjaga gawang Martin Paz, Jay Itzes juga bakalan bergabung, dan juga Marcelo Ferdinand akhirnya balik lagi, dan juga pastinya Beckham Putra. Dan mereka masih bakalan disaring sama John Hartman dan juga pelatih Timnas Indonesia untuk menjadi skuad final di FIFA Match Day ini. Dan Indonesia akan menjamu Oman di tanggal 5 Juni 2026 dan juga akan melawan Mozambik 4 hari kemudian.

0: Waktunya Lukas pamit dari pendengaran teman Produa semua di pagi hari ini. Tapi keep on tuning karena habis ini bakalan ditemenin sama penyiar-penyiar lainnya ya. Yaudah, terakhir Lukas, let's see if I share and express your willingness all with Produa RRD Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produa RRD Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now, bye-bye.
1: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.